0: Rencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasi senyap tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu sebetulnya
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting dari tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terganggu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Ada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis. BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara

0: Jadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang, sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati.

0: hati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa sebuah karya seni tidak hanya memiliki bentuk yang indah saja, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang kehidupan dan budaya? Di balik sebuah ukiran kayu, ada tangan-tangan terampil yang menjaga warisan leluhur agar tetap hidup. Di Kabupaten Biak Numfor, Papua, seni ukir menjadi salah satu bagian dari perjalanan budaya masyarakat. Sebuah karya yang bukan hanya menjadi hiasan, tetapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan cerita dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang hingga kini masih menjaga tradisi tersebut adalah Terianus Rumere, seorang seniman ukir yang telah berkarya selama puluhan tahun.
1: Jadi saya seni ukir ini pada saat saya umur 14 tahun, 1970. Ya, sampai hari ini masih jalan.
0: Sejak usia muda, Terianus sudah mengenal dunia seni ukir. Perjalanan panjang itu dimulai ketika dirinya masih berusia 14 tahun. Bukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui warisan keluarga yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. Puluhan tahun berlalu, namun kecintaan terhadap seni ukir tidak pernah berhenti. Dari tangan seorang seniman, telah lahir ribuan karya dengan berbagai bentuk dan karakter. Perjalanan itu tidak selalu mudah. Sebelum mendapatkan perhatian lebih luas, karya-karya tersebut diperkenalkan melalui berbagai kesempatan sederhana, mulai dari penjualan di bandara hingga di pasar.
1: Saya jual 500.
2: Yang paling mahal sekali, yang juga paling susah.
1: Itu perahu. Nah, karena perahu ini prosesnya akan panjang.
2: Ini berapa nih kalau boleh?
1: Ini kan yang sana saya jual 1 juta. Nah, ini 700.
2: Ya. Berarti dari harga

Bagi Tariano, setiap ukiran bukan sekadar bentuk keindahan. Setiap pola dan bentuk memiliki cerita tersendiri. Ada ukiran yang menggambarkan kehidupan laut, seperti putri laut, penguasa dasar laut, hingga berbagai bentuk hewan. Tidak hanya

0: memiliki nilai yang lebih dalam. Ada pesan budaya, cerita leluhur, dan pengetahuan yang diwariskan melalui setiap goresan ukiran. Dalam proses pembuatannya, setiap ukiran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nilai sebuah karya tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi juga dari proses panjang, ketelitian, dan kemampuan seorang pengukir dalam menciptakan sebuah karya.
1: Seni ukir ini kan, kalau memang budaya ini kami tidak lakukan, tidak mungkin seperti begini, yang ada acaranya, tidak mungkin. Tapi persatuan dalam kami sejumlah seni ukir yang ada di Kabupaten Biak Numfor jadi satu sehingga bisa berjalan.
2: Menurut saya seni ukir ini sangat menarik karena di setiap bentuk goresan di kayunya memiliki cerita seperti ukir pelaut, cendrawasih, dan tanaman siman di Biak. Kita juga bisa melihat bagaimana bentuk budaya Biak yang dituangkan dalam sebuah karya seni.
3: Saya berharap seni seperti ini terus diperkenalkan kepada generasi muda supaya budaya lokal Biak tetap dikenal dan tidak hilang oleh perkembangan zaman.

0: karya seni ukir, pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir sebuah karya, tetapi juga memahami perjuangan dan cerita yang ada di balik proses tersebut. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, para pelaku seni berharap budaya lokal tetap mendapatkan perhatian. Bagi para seniman, dukungan menjadi bagian penting agar karya tradisional dapat terus berkembang dan memiliki ruang untuk dikenal lebih luas.
1: Jadi kesan atau pesan dari saya, Bapak Terianus Rumere, pesan supaya pemerintah jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami, buat peluang untuk kami yang seni ukir, seni pahat.

hanya tentang dirinya sebagai seorang seniman. Lebih dari itu, seni ukir adalah bagian dari identitas budaya Biak yang harus terus dijaga. Perjalanan panjang seorang Terianus Rumere menjadi bukti bahwa budaya dapat bertahan ketika ada orang-orang yang mau menjaga dan merawatnya. Dari tangan seorang seniman, kayu sederhana dapat berubah menjadi karya yang penuh makna. Karena menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar generasi berikutnya mengenal warisan yang mereka miliki. Sekian persembahan Future RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Eh, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,1 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, jelang siang, pendengar. Selamat jumpa untuk Anda di siang hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda, menemani Anda di Biak siang ini. Edisi Rabu 14 Oktober 2020 Anda. Selamat pagi, jelang siang saya untuk Anda di hari ini ya. Apapun Anda lakukan, apapun Anda laksanakan di hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Baik, pendengar, apa kabar untuk Anda? Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda dari pukul 10 hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 15 waktu Indonesia Timur. Rekam musik, informasi menarik, dan juga program menarik selanjutnya akan kami hadirkan menemani di aktivitas Anda edisi hari ini. Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dapatkan juga informasi terupdate dan teraktual selengkapnya dapat Anda simak melalui aplikasi RR News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store.

Baik, pendengar menemani siang hari Anda, kami awali dulu satu informasi menemani siang hari Anda. Ya, mana satu informasi dari Jaksa Biak Numfor yang menghimbau untuk generasi muda untuk jauhi nafsa. Coba-coba bisa berujung pidana. Ya, pendengar, generasi muda dihimbau menjauhi penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Berawal rasa ingin tahu atau sekedar mencoba, jika dilakukan berulang, ini dapat berujung pada persoalan hukum dan perkara pidana. Ya, pendengar, hal ini disampaikan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Biak, Sandi Y.S. Wayoy, dalam dialog Jaksa Menyapa di RRI Biak pada pekan lalu. Yang mana Sandi menjelaskan, dalam perspektif hukum, penyalahguna narkotika ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ia menilai pemahaman terhadap risiko hukum penting dimiliki sejak awal agar masyarakat mengetahui konsekuensi hukum bila terlibat dalam perkara narkotika.

Ya, sementara itu pendengar, calon jaksa Sevlin Tasyarifah sih mengatakan persoalan nafza kerap ini bermula dari hal yang dianggap sepele, ya seperti rasa ingin tahu atau keinginan untuk mencoba. Nah, menurutnya generasi muda perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko hukum penyalahgunaan nafza sebelum mengambil keputusan. Yang mana beliau mengatakan sebenarnya persoalan ini terjadi mulai dari hal sepele, ya, ketika berawal dari rasa ingin coba-coba. Ketika kita tidak hati-hati dalam mengambil keputusan, hal kecil bisa berdampak sangat besar. Ya, lebih lanjut pendengar, melalui dialog ini masyarakat diharapkan kembali memahami risiko hukum sejak dini sehingga generasi muda dapat dicegah dari cara perkara pidana akibat nafsa. Sekian satu informasi menemani siang hari Anda. Selepas ini kami hadirkan musik-musik pilihan dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Radio.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Perhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya, padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, Kanal

0: Selamat siang pendengar, kita jumpa kembali di Cek Fakta pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan ke akun Instagram miliknya, yakni @gusipulid, tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Selanjutnya, pendengar, pengecekan menggunakan Google Lens menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan akun TikTok @kemensosri milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam video aslinya, pendengar, Saifullah mengajak masyarakat untuk melawan narkoba. Hal ini disampaikan Saifullah dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional pada tahun 2025 lalu. Lebih lanjut, pengecekan menggunakan Truth Scan juga menunjukkan suara Saifullah dalam video ini sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Dengan demikian, pendengar, video Saifullah Yusuf informasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi merupakan hasil manipulasi. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan menemani Anda di siang hari ini, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Ayo cermat memilih informasi.

0: mencermati informasi karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak or Kokine.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRibia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar. Salam jumpa kembali di pukul 11 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, selanjutnya kami temani Anda di TTS Titip Tembang Siang, rangkaian lagu-lagu pilihan menemani aktivitas Anda di hari ini, ya, edisi Rabu 14 Oktober 2020 Anda. Ya, seperti biasa kami nantikan kebersamaan Anda ya sebelum kami hadirkan rangkaian musik-musik pilihan menemani Anda di siang hari ini. Ya, kami nantikan kebersamaan Anda partisipasinya langsung di TTS Titip Tembang Siang untuk Anda yang ingin rekes-rekes lagu ya. Dan juga titip salamnya kami nantikan langsung di WhatsApp kami di 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Kami nantikan saja untuk Anda siang hari ini dalam TTS Titip Tembang Siang. Pendengar, untuk Anda yang ingin rekas lagu, ya Anda bisa langsung bergabung aja di WhatsApp kami di nomor yang sama. Ya, untuk Anda juga dengarkan bisa langsung di 90.1 FM maupun juga di aplikasi RRI Digital. Baik, selamat siang saja untuk Anda ya, penemani siang hari ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, walaupun di tengah cuaca Kota Biak yang baru saja diguyur hujan lebat ya di hari ini, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat untuk Anda yang lagi berkegiatan juga baik di indoor maupun di luar ruangan juga, untuk selalu jaga kesehatan Anda dan keselamatan dalam beraktivitas tentunya. Baik, kami nantikan saja sekali lagi ya di 0822-5163-4612. Sambil kami nantikan untuk Anda di siang hari ini, satu lagu kami hadirkan dulu dari Fanny Fabiola. Selamat siang dan semoga terhibur.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Baik, pendengar, satu lagu dari trio Ambisi dan juga sebelumnya ada tadi satu lagu dari Fanny Fabiola, ada Rindu Untukmu. Sudah matang kita di pukul 11:23 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, kami nantikan kembali kebersamaan Anda untuk Anda yang ingin terkas lagu-lagu ya, pilihan di TTS di Tembang Siang untuk hari ini. Kami nantikan langsung ya di 0822-5163-4612. Kami nantikan saja untuk Anda hingga nanti jelang pukul 11:30.

Baik, pendengar, sambil kami nantikan untuk Anda siang hari ini, satu informasi kembali untuk Anda, yang mana Festival Budaya Biak Melanesia 2026 ini masuk dalam kalender event nasional atau KEN, menjadi pengakuan pemerintah pusat terhadap potensi budaya dan pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Papua. Ya, menjelang hari pelaksanaan, pendengar, persiapan festival yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 hingga 21 Oktober ini telah mencapai 96%. Ya, pendengar, berbicara tentang Karisma Event Nusantara, ini merupakan program strategis nasional diselenggarakan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah.

Iya, pendengar, sekali lagi yang mana persiapan untuk Festival Budaya Biak Bela Nesa ini akan berlangsung ya pada tanggal 17 hingga 21 Oktober 2020. Ada. Sekian satu informasi dari rri.go.id. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu pilihan, masih kami nantikan untuk Anda dalam TTS Titik Tembang Siang. Sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Kembali dengan satu lagu menemani siang hari Anda di tengah cuaca kota Biak juga masih diguyur hujan ya, untuk Anda selalu jaga kesehatan dan keselamatan dalam berkendara. Satu lagu dari Vicky Salamor, selamat siang dan semoga terhibur.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Biar orkak ini.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Arabia. Saat sekarang di studio pukul 11:36 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kami cukupkan untuk TTS di Tembang Siang. Kerangka lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan menemani siang hari Anda. Pendengar, selanjutnya kami temani Anda dengan kerangka lagu-lagu religi berwansa Islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jelang kita ikuti bersama untuk kemandang azan zuhur untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 11:45 waktu Indonesia Timur. Selamat siang kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Biak siang ini, biak orkak ini.

0: 90,1 FM Pro 1 RRB, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih terus mantau siaran kami di Pro 1 RRB untuk Anda menyimak langsung di 90,1 FM maupun di streaming rri.co.id. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRB, kami bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur. Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan rangkaian musik dan juga informasi menarik menemani siang hari Anda di edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2020. Ada. Kami informasikan juga untuk Anda pendengar pada pukul 12.30 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan dalam cerita budaya. Rangkaian lagu-lagu daerah menemani siang hari Anda dan juga diselingi informasi menarik. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur kita ikuti penyampaian dinamika olahraga melalui Pusat Pemerintahan Pro 3 RRI Jakarta. Selamat siang kami ucapkan dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor. Supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan dalam ruang dengar Anda dalam cerita budaya, rangkai lagu-lagu daerah dan juga diselingi dengan informasi menarik seputar budaya. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 RRI Jakarta. Satu lagu menemani siang hari Anda dari Alosi Ripolo 2.

Dalam kehidupan masyarakat adat Biak Papua, dari beberapa tahapan dan tata cara dalam sebuah proses perkawinan, salah satunya dikenal dengan istilah famarmar, yaitu tradisi memakaikan pakaian oleh om atau paman kepada keponakannya sebelum ia melangsungkan pernikahan. Sebelum melaksanakan famarmar, dalam proses persiapan pernikahan didahului dengan proses lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Setelah mereka dinyatakan resmi bertunangan, maka selanjutnya akan diundang oleh pihak om atau paman untuk segera melakukan famarmar kepada keponakannya. Famarmar dalam kehidupan masyarakat adat Biak bermakna sebuah harapan, kiranya anak yang diberi pakaian oleh omnya tersebut, baik sebagai suami maupun istri, dapat bahagia dan sejahtera dalam menjalani kehidupan.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Gih.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

amak pargual pargoti alamar ragam ragam dotor doktor na rosia desa na walu naeng manottor ninna nasida dipangino nasida bae kamu majo lagu mar ragam ragam bae musik nae.

Baik, pendengar, satu lagu meragam-ragam dari Sumatera Utara. Mari kebersamaan kita di Cerita Budaya, ragam lagu-lagu daerah sudah kami hadirkan di selagi dengan informasi seputar budaya. Selepas ini, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti bersama dalam penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34, namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan asis apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya
2: sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami. Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengantarkan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Ken dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
2: I think the most important thing was that I won today.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jachin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joachim juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joachim bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri. Kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Little Ole.
1: Jadi kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSE memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSE Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSE sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November datang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSE perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdong menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabur.

persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgiantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia

0: Penyelenggara Pesona Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
1: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2 dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
0: Penyelenggaraan Pesona kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran SOINA yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Zendi Pradita, Kepala SMB Muhammadiyah Al Mujahidin. Kami
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Karena

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, salam kembali dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 13 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berikan di bagian juga telah kita ikuti bersama dalam penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 RRI Jakarta. Selanjutnya kami hadirkan kembali menemani siang hingga sore hari Anda dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, seperti biasa mendengar rangkaian lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan menemani siang hari Anda untuk hari ini. Ya, untuk Anda yang ingin rekas lagu-lagu dangdut, kami nantikan langsung kebersamaan yang di WhatsApp kami 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi pendengar 0822-5163-4612. Kami nantikan hingga nanti jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu satu penyampaian cek fakta. Kembali satu lagu dangdut kami hadirkan dari Pelili, Kamu Istimewa.

0: ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar pukul 14 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami hadirkan satu penyampaian cek fakta. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Ya, pendengar, narasi ini juga memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan Advanced Chat Privacy supaya Meta AI tidak dapat membaca pesan grup, melihat nomor telepon, maupun mengakses data pribadi pengguna. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi oleh end-to-end encryption, sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat mengaksesnya. Sementara itu, Advanced Chat Privacy memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor chat, unduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan untuk fitur AI. Namun pendengar, fitur ini bukan pengaturan khusus untuk mencegah Meta AI membaca seluruh percakapan. Lebih lanjut, Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI, termasuk pesan yang menyebut @MetaAI, sedangkan pesan lain tetap terlindungi. Ya, dengan demikian informasi beredar di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk percakapan dalam grup maupun chat pribadi, merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi cek fakta kami hadirkan untuk Anda, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, berakhir pasti di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berikan untuk Anda yang rekas lagu dangdut kembali kami nantikan untuk Anda, silakan ya di 0822-5163-4612. Baik, peringkat sambil kami nantikan untuk Anda yang bergabung, kami bacakan dulu satu pesan masuk ya dari Pak Faisal di Biak Barat. Selamat siang saya untuk Anda di Biak Barat dan juga para pendengar setia Pro 1 RRI Biak yang sedang beraktivitas ya di seputaran Biak Barat. Yes, halo Dangdut, salam juga buat pendengar RRI Pro 1 RRI Biak dengan Pak Faisal di Biak Barat. Ya, rekas satu lagu Leo Waldi dengan judulnya Pengadilan Cinta. Ya, lagu ini buat yang lagi dengar Pro 1 RRI Biak di Biak Utara, seputaran Warsansan, Korem, Nernu, dan juga di Biak Barat, dan Wimaker sampai Wardo. Ya, kemudian juga pendengar di seputaran kota Kompleks Sinar Kayu dan di seputaran Pasar Ika. Siap, terima kasih untuk Pak Faisal sudah masuk ya, satu request lagu dari Pengadilan Cinta Lewaldi. Ya, kami nantikan satu atau dua pendengar lagi sebelum kami putarkan di siang hari ini. Silakan Anda bisa langsung bergabung ya di 0822-5163-4612.

Baik, berikutnya masih di Pro Dangdut pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih sudah masuk kembali ya dari Kak Panji di Seputar Bidadetra. Selamat siang untuk Kak Panji dan sobat aktivitas saya untuk Anda di sana. Ya, satu lagu dari Ine Cynthia dengan judul Selalu Rindu ya. Satu lagu dari Ine Cynthia dengan judul Selalu Rindu. Siap, selepas ini akan kami putarkan untuk menemani Kak Panji beraktivitas dan juga sebelumnya ada Bung Faisal ya di Seputaran Biaktara. Kami nantikan untuk Anda dari arah mana lagi ya, kami nantikan saya untuk Anda, silakan ya di 0822-5163-4612. Untuk dari luar biak kami nantikan juga ya dari Kepulauan yang ada di Jayapura juga, dan untuk Anda yang ada di Sulawesi, di Jawa, dan juga ada di Palembang, di sana. Ya, kami nantikan saja, dan kemarin juga ada dari Wonosobo juga ya, terima kasih juga sudah bergabung di Prosatu Dari Biak. Kami nantikan kembali saya untuk Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, jika belum ada, kami langsung hadirkan dulu satu lagu menemani siang hari Anda dari Bung Faisal dengan judul Pengadilan Cinta. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: Lelah sekali. Jess, kayaknya aku butuh healing nih. Tapi healingnya yang bervitamin C.
1: Mau healing ke laut? Yuk. Aku juga udah lama nih gak berenang dan snorkeling. Pengen lihat indahnya terumbu karang dan ikan-ikan. Weekend besok kita pergi yuk. Van, kok bisa ini pantai banyak sampahnya? Ada botol air mineral, bungkus snack, sampai bungkus permen. Duh, kok jorok gini ya?
0: Kita coba ke laut yuk. Siapa tahu ini hanya di pinggiran pantai saja.
2: A few moments later.
0: Aduh, gimana ya? Kok masih banyak yang buang sampah sembarangan? Keindahan laut jadi tercemar begini. Harusnya kan kita melihat indahnya hamparan pasir putih di pinggir pantai. Ini malah lihat hamparan sampah berserakan.
1: Iya nih, di laut juga. Maunya lihat terumbu karang dan ikan-ikan cantik. Malah lihat terumbu karang yang berhiasan sampah yang nyangkut di antara karang-karang. Mana ikannya udah gak sebanyak dulu? Gimana habitat ikan bisa bagus kalau tercemar gini?
0: Stop buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di pantai. Sampah tidak hanya merusak keindahan pantai, tapi juga merusak habitat satwa di laut. Ayo kita jaga pantai dan laut kita.
3: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, berikan terima kasih masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saat sekarang di studio pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Ya, masih kami nantikan kembali untuk Anda yang request lagu-lagu dangdut ya, pendengar. Setengah jam lagi hingga nanti jam pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita ikuti dalam penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Pro 1 RRI. Ya, selamat siang, jelang sore saja untuk Anda di hari ini ya, cuaca Tabiak yang baru saja diguyur hujan ya. Ya, tentunya ini sangat lebat dan buat cuaca Tabiak yang terasa sejuk atau bahkan dingin ya di siang hari ini. Nah, informasi menarik pendengar, kali ini rasanya kurang lengkap kalau kita tidak mencicipi berbagai kuliner, apalagi di cuaca yang lagi dingin-dingin ya, salah satunya bubur. Nah, namun pendengar, kalau bicara tentang bubur, ini pasti identik dengan pada saat sarapan ya, atau makanan yang Anda konsumsi saat mau berangkat aktivitas, atau bahkan di siang hari, apalagi cuaca lagi dingin-dinginnya. Nah, pendengar, tahukah Anda yang mana kalau bicara tentang bubur di dunia? Hari bubur sedunia ini diperingati dalam World Porridge Day, diperingati setiap tanggal 10 Oktober. Nah, bicara tentang bubur, pendengar, ternyata semangkuk bubur ini memiliki banyak bentuk dan juga cita rasa yang berbeda setiap daerah di Indonesia. Yang pertama, pendengar, yakni bubur ayam, yang mana ini merupakan sang ikon sarapan Nusantara. Nah, pendengar, bubur ayam sendiri ini terbuat dari beras yang dimasak perlahan hingga lembut, kemudian disiram kuah kaldu kuning gurih, lalu disajikan dengan topping melimpah mulai dari ayam suwir, cakwe, kacang, hingga kerupuk. Nah, ini tergantung dari Anda ya, karena banyak sekali juga yang masih mempermasalahkan apakah Anda tim bubur diaduk atau tidak diaduk. Ya, selain itu pendengar, dari bubur ayam kita ke Manado langsung di Sulawesi Utara, ada bubur sehat yakni tinutuan. Ya, pendengar, tinutuan ini merupakan bubur asal Sulawesi Utara dengan warna cerah. Warna cerah ini berasal dari campuran labu kuning, singkong, jagung manis, serta aneka sayuran hijau. Ya, biar makin nikmat pendengar, makannya ini wajib Anda padukan dengan renyahnya ikan asin dan pedasnya sambal roa. Dari Sulawesi Utara kita bergeser ke barat Indonesia, tepatnya di Aceh, pendengar, ada bubur berempah khas Aceh, yakni kanji rumbi. Ya, pendengar, kanji rumbi sendiri merupakan bubur berempah mirip sup kental khas Aceh. Ini dimasak dengan udang dan daging. Ya, bubur ini memiliki aroma rempah yang khas, sehingga menjadi sajian hangat favorit, terutama saat bulan suci Ramadan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, pendengar, dari Aceh kita bergeser kembali ke Bali ya. Sekarang kita ke Bali, ada bubur menggu, sebuah cita rasa unik dari Buleleng Bali. Ya, pendengar, bubur menggu ini merupakan bubur gurih khas Buleleng yang disiram dengan kuah ayam santan berbumbu halus. Ya, bubur tersebut makin lezat Anda sajikan dengan ayam berbumbu dan juga urap sayur yang segar di atasnya. Ya, apalagi untuk Anda yang ingin berlibur ke Pulau Dewata Bali ya, sambil menikmati wisata yang ada di sana, handcraftnya juga, apalagi untuk Anda berlibur di akhir tahun, jangan lupa juga untuk mencicipi salah satu kuliner yang ada di sana, yakni bubur menggu, cita rasa unik dari Kabupaten Buleleng, Bali. Dari Bali kita bergeser ke ibu kota, pendengar, tepatnya di Jakarta, yakni bubur AC, yang perpaduan semur dan juga asinan khas Betawi. Ya, pendengar, bubur AC ini merupakan bubur langka khas Jakarta yang memadukan bubur beras disajikan dingin, siraman kuah semur daging, lalu diberi topping asinan sayur yang segar dan juga renyahnya kerupuk mie. Ya, pendengar, perpaduan ini menciptakan bubur yang nikmat dan unik untuk Anda cicipi.

Ya, pendengar, untuk Anda para pencinta bubur, apalagi yang pengen manis-manis, nah salah satunya di jengin terakhir pendengar yakni dari Minangkabau di Sumatera Barat ada bubur Kampiun. Ya, pendengar, bubur manis asal Sumatera Barat ini menggabungkan bubur sumsum, ketan hitam, kolak pisang, candil, dan lupis yang kemudian disiram dengan kuah santan dan gula merah cair sehingga menghasilkan rasa legit yang nagih dan juga khas. Ya, peringkat setiap daerah tentu memiliki cerita tersendiri ya, punya kehangatan di balik semangkuk bubur. Dari yang berkaldu gurih, berkuah semur, berempah hangat sampai yang manis legit, semuanya membuktikan betapa kaya dan beragamnya tradisi kuliner Indonesia melalui semangkuk bubur. Ya, semoga ini bisa menjadi rekomendasi saja untuk Anda yang di rumah ya, para ibu rumah tangga yang ingin membuat bubur ya, salah satunya berada beragam rekomendasi bubur yang bisa Anda coba, yakni bubur Kampiun, ada bubur Aceh, bubur Mengguh dari Bali, kemudian kanji rumbi khas Aceh, dan juga bubur sehat dari Manado, yakni bubur Tinutua.

Baik, berikan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali dari Kak Panji ya, saudara keselagu kembali. Terima kasih banyak untuk Anda. Satu lagu kembali, lagu dangdut dari Mirnawati, Bukan Tak Mampu. Siap, langsung saja kami hadirkan satu lagu menemani siang hari Anda dari Mirnawati. Selamat siang dan tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Pemerintah daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Melanesia telah mencapai 97% dalam festival tersebut. Sebanyak 2026 siswa akan tampil memainkan alat musik ukulele. Pendengar, total transfer ke daerah Kabupaten Biak Numfor untuk 2027 mendatang masih akan mengalami penurunan sebesar 59 miliar. Akhiri buletin kami sampaikan wawancara. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hanif.

Pendengar, kita awali berita pertama. Pemerintah daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Melanesia telah mencapai 97%. Dalam festival tersebut, sebanyak 2026 siswa akan tampil memainkan alat musik ukulele. Tri Rian melaporkan.

0: Pemerintah Daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Belanesia 2026 telah mencapai 97% menjelang pelaksanaannya pada tanggal 17 hingga 21 Oktober 2026. Salah satu yang menarik adalah atraksi yang akan menjadi bagian dari festival tersebut adalah penampilan 2026 siswa memainkan alat musik ukulele dalam program Biak Bernyanyi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carterum Bararkapisa mengatakan, Festival Budaya Biak Belanesia 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan seni dan budaya daerah sekaligus mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. Dijelaskan, pemerintah daerah bersama seluruh OPD dan masyarakat terus mematangkan berbagai kebutuhan jelang festival. Dengan progres persiapan yang terus berjalan, ia optimis seluruh kebutuhan kegiatan dapat diselesaikan sebelum pembukaan tiba.
1: Untuk Biak Bernyanyi, ini ikhtiar, ini pergumulan dari Bupati Biak Numfor bersama-sama kita semua, khususnya di tahun ini, pertama dilakukan Festival Budaya Biak Melanesia. Kalau Festival Budaya Biak sudah yang ketiga, terhitung 2024-2025, tetapi dari di tahun 2026, Bupati Biak Numfor komitmen untuk kita menambah inovasi baru, yaitu Festival Budaya Biak Melanesia.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata, Nicholas Morin, menyebutkan peserta yang telah didata saat ini tengah mengikuti beragam latihan bersama di sejumlah titik dan lokasi sebagai bagian daripada persiapan tersebut.
2: Itu yang terdata dan memang beberapa waktu lalu mereka sudah latihan dan di beberapa titik atau lokasi. Ya, dan diperkirakan kemungkinan bisa 2.000 karena belum termasuk anak-anak dari Pulau Numfor dan dari Biak Utara yang mau bergabung. Dan Festival Budaya Biak Melanesia secara khusus di kegiatan Biak Bernyanyi yang pertama, ini merupakan kesempatan untuk mengangkat kembali semua potensi yang ada, seperti contoh kita punya pengrajin yang bisa buat itu ukulele itu kan mereka kembali bisa lakukan itu.
0: Keterlibatan ribuan siswa tersebut menjadi salah satu atraksi yang disiapkan untuk memeriahkan Festival Budaya Biak Melanesia 2026 sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya daerah. Festival Budaya Biak Melanesia 2026 mengusung tema Elok Alamku Pesona Budayaku. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan daya tarik pariwisata, serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Dari Biak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, total transfer ke daerah Kabupaten Biak Numfor untuk tahun 2027 mendatang masih akan mengalami penurunan sebesar 59 miliar. Selengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
4: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi mengemukakan total transfer ke daerah atau TKD Kabupaten Biak Numfor untuk tahun 2027 mendatang menurun sebesar 59 miliar rupiah lebih dibanding tahun 2026 ini. Dikatakan total TKD tahun 2026 sebesar 1 triliun 226 miliar rupiah lebih, sementara tahun 2027 mendatang hanya 1 triliun 160 miliar rupiah lebih. Menurutnya, sejumlah komponen yang mengalami penurunan

0: Ya, pada 2027 mendatang, dan dana bagi hasil dari 11,4 miliar rupiah turun menjadi 4,5 miliar rupiah, serta dana alokasi khusus DAK fisik dari 14,7 miliar rupiah turun menjadi 4,53 miliar rupiah. Sementara itu, dana alokasi umum atau DAU bebas atau DAU umum mengalami kenaikan sebesar 7,6 miliar rupiah, namun kenaikan tersebut dinilai tidak sebanding dengan penambahan jumlah pegawai P3K yang masuk dalam belanja gaji atau operasi. Dengan penurunan TKD ini, tahun 2027 masih akan mengalami efisiensi anggaran dan akan mempengaruhi belanja daerah.
1: Kabupaten Biak Numfor untuk penerimaan transfer ke daerah tahun 2027 mengalami penurunan. Penurunannya sebesar 59 miliar lebih. Ini dapat dirincikan, yaitu mulai dari dana DAK fisik, DAK non fisik, dana bagi hasil, DAU umum atau bebas, DAU spesifik pendidikan, dan DAU spesifik kesehatan, serta DAU spesifik kelurahan. Kemudian ada juga di antara dana transfer ke daerah ini adalah otonomi khusus Papua dan dana tambahan infrastruktur atau DTI serta dana desa. Yang mengalami penurunan cukup besar yaitu dana desa. Di tahun 2026 sebesar 164 miliar, 6. Di tahun 2027 itu hanya sebesar 82 miliar, 2. Setengahnya saja, atau malah tidak sampai setengahnya.
0: Menyikapi hal itu, pemerintah daerah bersama DPRK Biak Numfor terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD untuk mengimbangi penurunan transfer daerah dan kebutuhan belanja yang semakin tinggi. Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan pendapatan daerah selama ini terbesar bertumpu pada transfer daerah, sementara transfer ke daerah justru mengalami penurunan. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRK terus berupaya meningkatkan PAD agar memberikan kontribusi positif pada penerimaan daerah. Sementara itu, untuk tahun 2027 mendatang, saat ini sedang disusun rancangan peraturan daerah atau APBD, rancangan kebijakan umum anggaran, rencananya akan diserahkan ke DPRK pada akhir Oktober ini.
2: Pendengar KPP Pratama Biak gelar forum konsultasi publik serap masukan wajib pajak. Lutfia Mustika laporkan.
3: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menggelar forum konsultasi publik Rabu 14 Oktober 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini bertujuan menyerap masukan dari masyarakat dan wajib pajak sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan dan penerimaan pajak. Kepala KPP Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, mengatakan pelaksanaan forum tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, KPP Pratama Biak berupaya menerima aspirasi dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
4: Kegiatan forum konsultasi publik ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 terkait dengan pelayanan publik, maksud tujuannya adalah menyelaraskan antara harapan masyarakat dengan kemampuan pemerintah. Di sini kita ingin menerima masukan dari masyarakat sehingga ada ruang perbaikan bagi kami Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Biak ke depannya.
3: Saud menjelaskan, forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan wajib pajak, organisasi masyarakat, media massa, tokoh masyarakat, hingga instansi pemerintah. Ia menyebut, wajib pajak dari instansi pemerintah memiliki peran penting dalam penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Biak dengan kontribusi sekitar 61%. Dalam kegiatan tersebut, KPP Pratama Biak juga menyerahkan piagam penghargaan pada sejumlah wajib pajak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Selain itu, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan masukan terkait pelayanan perpajakan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Biak Numfor Gunadi menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang selama ini diberikan kepada wajib pajak, termasuk instansi pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah siap memperkuat sinergi dengan KPP Pratama Biak untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak negara.
5: Untuk itu kami juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Biak Numfor siap bersinergi dalam rangka penerimaan pajak negara yang dilakukan oleh KPP Pratama Biak. Kami PMK Biak Numfor mendukung dan siap bersinergi untuk peningkatan penerimaan pajak negara.
3: KPP Pratama Biak berharap masukan yang dihimpun dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan dan memperkuat kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Seluruh wajib pajak juga dihimbau untuk memenuhi kewajiban perpajakan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Lutfia Mustika melaporkan.
2: Pendengar, Festival Budaya Biak Melanesia 2026, Polres siapkan 218 personel. Selengkapnya disampaikan Oki Penontoan.
6: Kepolisian Resort Biak Numfor menyiapkan 218 personil untuk pengamanan selama berlangsungnya ajang Festival Budaya Biak Melanesia 2026 pada 17 hingga 21 Oktober mendatang. Festival tersebut menampilkan budaya, seni, pameran UMKM, dan berbagai perlombaan yang melibatkan ribuan peserta. Festival itu juga akan dihadiri tamu dari pusat, sejumlah perwakilan negara sahabat, partisipan dari berbagai daerah di tanah Papua, maupun wisatawan Nusantara hingga wisatawan mancanegara. Wakapolres Biak Numfor Kompol Mika Rumrapuk mengatakan para personil yang dilibatkan akan membantu pengamanan jalan, baik lokasi kegiatan maupun pengamanan tamu undangan VIP.
7: Kami atas nama Bapak Kapolres melaksanakan rapat koordinasi, rakor persiapan pengamanan yang dibuka oleh Bapak Kapolres. Pada prinsipnya, Polres Biak Numfor siap untuk melaksanakan pengamanan kegiatan. Kami sendiri di Polres Biak Numfor berdasarkan nanti surat perintah dari Bapak Kapolres, personil yang direncanakan itu ada sekitar 218. Itu nanti terbagi di titik-titik. Jadi tidak satu hari 218, tidak. Tetapi nanti terbagi di titik-titik kegiatan. Mulai dari tanggal 17 sampai 21. Jadi kami nanti melaksanakan pengamanan, kemudian kegiatan lain yang nanti menggunakan jalan, kita akan menggunakan personil juga dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, kemudian akan dibantu oleh kita di Polres, nanti dibantu oleh Brimob, kemudian bantuan juga dari Kodim.
6: Pak Kapolres Kompol Mika Rumrapuk selanjutnya mengimbau seluruh masyarakat untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia 2026.
7: Kepada masyarakat, karena Festival Biak Melanesia ini orang nanti tanya-tanya Melanesia. Tadi secara singkat dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata, karena menyangkut Melanesia ini kegiatannya sudah lama berjalan. Bukan di Biak saja hari ini, tetapi pernah ada di NTB, di daerah Maluku, dilaksanakan. Harapan kami, orang jangan melihat Melanesia sebagai hal yang mungkin dilihat baru, tetapi ada kegiatan kebudayaan yang di dalamnya harus dilihat, sehingga itu yang dipahami bersama. Pada prinsipnya kegiatan jalan, ya masyarakat harus ikut. Karena pada prinsipnya tadi dari Dinas Pariwisata, lebih kepada masyarakat untuk mempersiapkan semua. Pada prinsipnya, Bapak Kapolres minta untuk tetap jaga kegiatan berjalan dengan baik. Tamu-tamu yang datang ke Biak merasa nyaman mengikuti kegiatan sampai selesai dengan baik.
6: Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor Turbe Udangyubun ditemui usai rapat koordinasi bersama Polres pada Selasa 13 Oktober 2026 mengatakan kesiapan pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026 dibutuhkan support system dari berbagai pihak, salah satunya dari Satuan Pengamanan.
8: Substansi rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Polres Biak dengan stakeholder dan Pemda juga dari Kodim 1708 Biak Numfor. Substansi utamanya yaitu kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia berjalan aman, lancar, tertib, nyaman dengan memastikan support sistem yang baik dari Satuan Pengamanan institusi negara yang ada di Biak, tentu dengan konsep kolaborasi, kolaborasi yang kuat, dan itu kita lakukan pada rapat koordinasi. Ada banyak hal yang kita diskusikan, memastikan bahwa semua prosedur, protokol keamanan, kesehatan dilakukan secara tepat dilakukan secara kolektif dan kita pastikan bisa menjamin ketentraman, keamanan, kenyamanan dan kelancaran festival budaya Biak Melanesia dengan memberikan perhatian khusus kepada perwakilan negara sahabat, tamu asing dan juga perwakilan tamu undangan yang berasal dari luar. Kita secermat mungkin melakukan pemetaan kondisi, analisa kondisi dengan melakukan mitigasi yang strategis untuk dari awal sudah tahu kondisi-kondisi krusial, kritis mana yang harus kita antisipasi dengan tata cara yang benar sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi.
6: Festival Budaya Biak Melanesia 2026 mengangkat tema Elok Alamku, Pesona Budayaku.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. SMA Negeri 1 Biak Kota tahun ini kembali meraih akreditasi otomatis dengan predikat A dari Badan Akreditasi Nasional untuk yang kesekian kalinya. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
0: Badan Akreditasi Nasional mengeluarkan surat keputusan atau SK akreditasi otomatis pada 22 September 2026 lalu, di mana SMA Negeri 1 Biak Kota menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan status akreditasi A. Kepala Dinas Pendidikan Biak Numfor Kamarudin SPD mengatakan akreditasi otomatis berarti terakreditasi secara sistem dan SMA Negeri 1 Biak Kota adalah salah satu dari sekian SMA di Biak, bahkan Papua, yang berhasil meraih predikat A. Ia menjelaskan akreditasi mengukur kesiapan sekolah dalam melaksanakan 7 standar nasional pendidikan meliputi guru dan tenaga kependidikan atau GTK, pembiayaan, serta sarana-prasarana dan sejumlah standar lainnya.
9: Satu dari sekian sekolah di Biak luar itu adalah SMA Negeri 1 Biak Kota dengan status akreditasi A. Yang SK terbaru ini baru SMA 1 yang keluar. Kalau saya lihat dari beberapa SMA yang ada di Papua, tidak banyak yang bisa mendapatkan akreditasi A dan salah satunya adalah. Jadi saya berharap setelah status akreditasinya keluar, SMA Negeri 1 Biak Kota bisa mempertahankan ini karena mempertahankan kan lebih berat daripada mendapatkan kan. Jadi dia harus benar-benar bisa menjamin 7 standar nasional pendidikan itu dilaksanakan oleh warga sekolah.
0: Kepala Dinas Pendidikan Biak Numfor Kamarudin menambahkan dengan raihan tersebut, SMA Negeri 1 Biak Kota diharapkan bisa mempertahankan status nasional pendidikan yang ada dengan meningkatkan mutu lulus agar siap bersaing di perguruan tinggi negeri maupun dunia kerja. Selain itu, mengembangkan kompetensi guru melalui pelatihan berkala dan adaptasi kurikulum terbaru, serta menyediakan fasilitas belajar yang modern seperti ruang laboratorium dan perpustakaan yang memadai. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Biak Numfor Kamarudin SPD atas nama pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi kepada Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota beserta Dewan Guru yang telah bekerja maksimal sehingga meraih akreditasi otomatis dari Badan Akreditasi Nasional.
2: Pendengar, berita terakhir, jelang pelaksanaan Festival Biak Melanesia 2026, pemerintah daerah matangkan persiapan. Kita ikuti selengkapnya dalam wawancara bersama reporter Tririan dan Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carter Rumbarar Kapisa.
10: Pendengar, jelang pelaksanaan Festival Biak Melanesia 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 21 Oktober 2026, seperti apa persiapan yang telah dilakukan oleh panitia? Dan saat ini saya bersama dengan Wakil Bupati Biak Numfor, Bapak Jimmy Carter Rumbarar Kapisa. Pak Wakil Bupati, bisa disampaikan seperti apa persiapan yang sudah dilakukan hingga saat ini?
11: H-4 17 Oktober 2026 dalam rangka pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia, dalam pantauan dan dalam pelaksanaannya Bupati Biak Numfor bersama-sama dengan semua OPD dan masyarakat sangat siap untuk melaksanakan event tersebut. Hingga hari ini progres kita di lapangan sudah mencapai 96%.

0: Kami masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri.
1: Selain itu ada salah satu agenda yang telah dipersiapkan, yaitu Biak Bernyanyi. Itu seperti apa, Pak, persiapannya?
0: Biak Bernyanyi ini ikhtiar, ini pergumulan dari Bupati Biak Numfor bersama-sama kita semua. Khususnya di tahun ini pertama dilakukan Festival Budaya Biak Melanesia. Kalau Festival Budaya Biak sudah yang ketiga, terhitung 2024-2025, tetapi dari di tahun 2026 Bupati Biak Numfor komitmen untuk kita menambah inovasi baru, yaitu Festival Budaya Biak Melanesia. Ini kenapa kami lakukan ada Festival Budaya Biak Melanesia, karena semua rumpun Melanesia, baik Papua, se-Papua Raya, Biak, Sorong sampai ke Merauke akan terlibat. Kemudian saudara-saudara kita di NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara ikut terlibat juga. Ini memperkaya kearifan dari peragaan dan semua kekayaan seni budaya secara khusus untuk budaya Melanesia di rumpun Melanesia di Indonesia. Perlu saya sampaikan juga dalam konteks dan program pelaksanaan event Festival Budaya Biak Melanesia mendapat restu dan tanggapan istimewa dari pemerintah pusat, baik kementerian dan lembaga, kementerian pariwisata, kementerian kebudayaan, juga dari DPR RI, DPD RI, dan juga mendapat respon positif dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Bapak Felix Wanggai dan teman-teman. Dan ini tentunya akan dibawa dalam satu momentum penting di tengah-tengah pelaksanaan event Festival Budaya Biak Melanesia, akan diselenggarakan high level meeting pada tanggal 19, dan di situ akan membahas tentang isu-isu strategis, isu-isu perkembangan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis. Bagaimana Biak Numfor berperan untuk Papua, Biak Numfor berperan untuk Indonesia, dan Biak Numfor juga berperan di tingkat dunia. Ini pergumulan panjang bagaimana Biak Numfor menjadi perhatian. Dan perlu kami sampaikan bahwa di tengah-tengah kegiatan Festival Budaya Melanesia atau event Festival Budaya Biak Melanesia mendapat restu dan sudah diprogramkan oleh Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang mana dari hasil rekomendasi high level meeting yang dilaksanakan tanggal 19 Oktober nanti akan dilanjutkan menjadi agenda penting, dilakukan rapat besar oleh Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang akan mengundang Gubernur Provinsi Papua, Kabupaten Biak Numfor, tetapi juga kementerian dan lembaga untuk meneruskan hasil diskusi di high level meeting yang dilaksanakan pada 19 Oktober 2026 besok.
1: Apa pesan dan juga harapan, Pak, kepada masyarakat jelang pelaksanaan festival ini?
0: Kita bersyukur di kalender KEN Festival Budaya Biak Melanesia ini satu-satunya event festival yang diselenggarakan tanggal 17 Oktober hanya di Biak Numfor, bertepatan dengan Hari Kebudayaan Nasional dan Hari Ulang Tahun Presiden ke-8 Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto. Hanya Biak Numfor. Jadi mari kita punya pikiran positif, kita sama-sama merayakan ini supaya menjadi berkat. Kemudian perlu kami juga sampaikan bahwa di daerah lain yang masuk dalam KEN itu tidak semua daerah. Biak Numfor yang tadinya hanya festival Biak Menara Wampasi, hari ini kita belum selesai, kita sudah mendapat pengakuan untuk masuk dalam KEN, Festival Budaya Biak Melanesia. Kita bersyukur pemerintah pusat terus memperhatikan Biak Numfor. Meskipun perlahan-lahan kita benahi. Kalau kita tidak berani mulai, kapan kita melakukan? Bupati Biak Numfor mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Kabupaten Biak Numfor adalah kota yang sudah dicanangkan sebagai kota zona damai. Mari kita pelihara, kita jaga kita punya keamanan, kita punya kenyamanan, supaya orang datang ke kita punya daerah dong senang, dong punya hati gembira, dong lihat kita punya anak-anak kecil yang cinta dengan budaya, dengan seni, dong punya hati senang, dan dorong berdoa, dong juga berbagi berkat untuk kita orang. Kita cinta kita punya negeri, kita cinta Indonesia yang penuh dengan beragam, penuh dengan Bhinneka Tunggal Ika, penuh dengan budaya, secara khusus budaya Melanesia. Kita buka hati, kita jamu kita punya saudara-saudara yang besok datang. Dompu hati senang, pasti Biak Numfor dapat berkat. Sejatinya Festival Budaya Biak Melanesia adalah konteks Melanesia sudah masuk dalam program strategi nasional. Bagaimana membuka daerah-daerah kecil yang terisolir, secara khusus kita di Indonesia Timur. Inilah kenapa kita membentuk Festival Budaya Melanesia. Karena rumpun Melanesia, baik Papua, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan se-Papua Raya akan mempertontonkan kekayaan kearifan budaya mereka. sehingga

0: ini menjadi sesuatu yang menjadi daya tarik, merangsang pihak lain, turis, para wisatawan datang, dan perputaran ekonomi bisa terjadi. Inilah era di mana kita punya inovasi dan kreativitas budaya, mendukung sisi budaya. Kita berharap dengan Festival Budaya Biak Ulenis ya ke depan, Biak Numfor menjadi hub pariwisata dan hub budaya. Yuk saudara-saudara, setiap tahun bulan Oktober, kalau mau ketemu saudara-saudara dari Jayapura, mau ketemu teman-teman keluarga NTB, mau ketemu teman-teman dari Maluku, mau ketemu keluarga dari Merauke dan lain-lain, Raja Ampat, Serui, Wamena, Jayapura, Timika, Wamena, Ambon dan lain-lain, datang ke Biak di Festival Budaya Melanesia. Di situ miniatur Indonesia ada.
1: Dan demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Wakil Bupati Biak Numfor, Bapak Jimmy Carter Lumbar Arkapisa.

Berdasarkan informasi tadi, mengakhiri kebersamaan kita di Biak Siang ini, edisi Rabu 14 Oktober 2020. Saya Hanif, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui kanal resmi kami di www.rri.co.id. Saya pamit dari ruang dengar Anda, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lho dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1,

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: ...96,1 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pendengar, saat sekarang sudah pukul 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai, kembali temani sore Anda mendengar kebersamaan kita hingga pukul 20 malam nanti dengan rangkaian hiburan dan juga informasi serta inspirasi untuk Anda pendengar. Dan pendengar, di ruang dengar Anda sore hari ini kami akan hadirkan siaran Taman Kanak-kanak ya, siaran Taman Kanak-kanak di ruang dengar Anda pada saat ini bersama TK Aba ya. Terkhusus buat anak-anak TK Aba ya, selamat sore. Bersama Pro 1 RRI Biak, kita akan dengarkan bersama siaran Taman Kanak-kanak dengan TK Aba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore teman-teman semua, pendengar siaran RRI dimanapun berada. Senang sekali bisa menyapa kembali dalam siaran Taman Kanak-kanak bersama kami, teman-teman dari TK Aisyah Bustanul Atfal. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semua tetap sehat, ceria, dan semangat. Teman-teman pendengar siaran RRI yang ada di rumah, perkenalkan nama saya Bunda Aderia. Sore ini, Bunda ditemani oleh Bunda Santi.
2: Halo.
0: Dan Bunda Anti.
3: Hai.
0: Tema siaran kita sore hari ini yaitu alam semesta. Baiklah teman-teman sekalian yang ada di rumah maupun di studio, kita mulai siaran kita pada sore hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah yang akan dipimpin oleh Ananda kita Umar dan teman-teman yang lain mengikuti. Kepada Ananda Umar, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita lanjut untuk kita menyanyi bersama lagu Assalamualaikum.

0: Teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di studio, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama teman kita akan membaca surat pendek doa dan hadis. Surat Anas akan dibawakan oleh Ananda, Naura, dan Danis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita lanjut dengan pembacaan doa sebelum belajar yang akan dibawakan oleh Ananda Davi dan Dava dan Fakih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sebelum belajar.

0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lanjut dengan doa naik kendaraan yang akan dibawakan oleh Ananda Rahma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa.

0: kun nää huumukui, niin maha suti aua ja antaa minun tukan kandaraan ini. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita lanjut dengan hadis surga yang akan dibawakan oleh Ananda Sultan dan Atta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis surga. Yanatu tata akadamil umma. Di surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanjut dengan hadis kasih sayang yang akan dibawakan oleh Ananda Asron dan Rafa Sakil.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya, mari kita dengarkan teman-teman yang akan mengucapkan syair dan bernyanyi untuk ayah dan ibu di rumah. Syair ciptaan Tuhan yang akan dibawakan oleh Ananda Jaslin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syair ciptakan Tuhan. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut dengan lagu Bintang Kecil yang akan dibawakan oleh Ananda Umar, Naura, dan Raffi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya lagu Pelangi yang akan dibawa oleh Ananda Jaslin, Ashraf, Atta, dan Dennis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pelangi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya lagu Tik Tik Bunyi Hujan yang akan dibawakan oleh Ananda Rahma, Alfian, dan Rafa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanjut dengan lagu Lihat Kebunku yang akan dibawakan oleh Ananda Sultan, Davi, dan Fakih.
0: Assalamualaikum.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selanjutnya lagu Ambilkan Bulan yang akan dibawakan oleh Ananda, Syakil, Syakira, dan Dafa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagu selanjutnya kita bernyanyi bersama. Lagu Udara Cerah.

0: Teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di studio, sekarang Bunda mau bertanya teman-teman yang pintar-pintar. Tapi sebelumnya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat.
1: Semangat. Semangat.
0: Iya, semangat sekali. Bunda mau tanya, apa itu alam semesta?
2: Apa yang ada di langit dan bumi?
0: Bumi, betul sekali. Alam semesta adalah semua yang ada di dunia ini, baik di darat, lautan, maupun di atas langit. Siapakah yang menciptakan alam semesta?
3: Allah.
0: Siapa yang menciptakan alam semesta, anak-anak?
1: Allah.
0: Pintar sekali, Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang Bunda mau tanya tentang benda-benda atau apa yang ada di langit. Siapa yang bisa jawab, angkat tangan ya. Coba sebutkan benda-benda apa saja yang ada di langit. Siapa yang bisa jawab? Jawab, ayo.

0: pelangi. Sekarang gue mau tanya lagi, apa saja benda langit yang ada di malam hari?
1: Bintang, bulan, awan.
0: Pintar sekali, bulan, awan, bintang. Alhamdulillah, semuanya hebat-hebat, Masya Allah. Selanjutnya, kita akan mendengarkan teman kita Syakil untuk menyebutkan benda-benda langit dalam bahasa Inggris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari sun, bulan moon, hujan rain, bintang star, pelangi rainbow, bulan moon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya, Bunda akan memanggil teman-teman kita satu persatu untuk membacakan doha dan hadis. Yang pertama, doa melihat hujan yang akan dibawakan oleh Ananda Syakira dan Rahma.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa melihat hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahumma banafi'an Allah. Mudah-mudahan hujan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya, hadis senyum yang akan dibawakan oleh Ananda Jaslin dan Fakih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadis selanjutnya, hadis persaudaraan yang akan dibawakan oleh Syakil dan Raffi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hadis persaudaraan. Al-Muslimun ahul muslim. Muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bersama teman-teman kita yang ada di studio membaca doa, surat pendek, hadis, syair, dan bernyanyi untuk ayah dan ibu, serta teman-teman pendengar RRI yang ada di rumah. Tibalah kita di penghujung acara siaran Taman Kanak-kanak pada sore hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita membaca doa bersama, yaitu membaca surat Al-Asr yang akan dipimpin oleh teman kita Rafa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Wal asri
4: la insyala lafi usri illa lazi amanu wa aminus sori hati watawasau bil haqqi watawasau bil sabri. Allahumma ghafir.

Demikian siaran Taman Kanak-kanak dari TK Aisyah Bustanul Athfal Biak. Selamat sore dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin,
1: Mas, tadi.
0: Ini mungkin masih kotor apa yang kamu lihat nih?
1: Udah
0: kamu bersihin. Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Pro 1, kanal

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak. Demikian telah kita dengarkan bersama siaran Taman Kanak-kanak, persembahan dari TK Aba Biak. Pendengar, saat sekarang sudah pukul 16:44 waktu Indonesia Timur. Kembali kami temani Anda dengan teman-teman hiburan di sore hari ini. Selamat sore, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda semua di manapun berada ya. Ya, sekali lagi kami ingatkan buat pengguna motor, ya pengguna kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang hendak melewati jalur 2 ya, Jalan Majapahit ya, kami ingatkan Anda di sana ada perbaikan jalan atau pengaspalan jalan. Nah, untuk itu Anda yang hendak keluar ya menggunakan kendaraan, ya kami ingatkan Anda untuk selalu berhati-hati di perjalanan Anda ya. Ya, dan menemani sore Anda kami hadirkan teman-teman hiburan untuk Anda. Selamat sore.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: gun. We'll have big fun on the bayou.
1: Mendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 17:34 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini. Selanjutnya bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, menantikan tanda waktu kumandang salawat Nabi beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17:43 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami. Selamat sore dan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Biak dan sekitarnya, kini kita dengarkan bersama kumandang salawat Nabi, beduk dan adzan maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar. Karena Masjidil Haram

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat malam pendengar, kita bersama di Pro 1 RRI Biak malam hari ini. Saya Mary Mai masih temani Anda pendengar. Ya, dan waktu sudah menunjukkan pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam Robebie buat dong semua di mana saja berada. Salam jumpa untuk Anda yang baru bergabung. Ya, yang ada di RRI Digital dan juga yang ada di 96,1 MHz.

0: Biak malam ini. Biak Robine.
1: Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.
2: Ya baik pendengar, waktu menunjukkan pukul 18:25 ya waktu Indonesia Timur. Masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya pendengar, kami masih terus hadirkan teman-teman hiburan menemani Anda di manapun Anda berada. Anda yang saat ini sedang santai bersama keluarga ataupun orang-orang terdekat ya. Oke, kita masih nikmati bersama teman-teman hiburan di malam hari ini. Selamat malam.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: pendengar dan pemirsa. Kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreil 1. Rangkuman berita-berita Koreil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua. Dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Agus Arianto. Pemirsa, kita awali berita yang pertama dari RRI Nabire. Melalui semangat gotong royong dan kemanunggalan, diharapkan percepatan pembangunan di daerah pinggiran dan pelosok Kabupaten Nabire dapat terwujud, sehingga tercipta ketahanan wilayah yang mantap, serta masyarakat yang sejahtera dan harmonis dalam bingkai NKRI. Informasi selengkapnya dilaporkan Robby Vanindi.
2: Bupati Nabire Mesak Magai SOSMSI secara resmi membuka pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-130 wilayah Kodim 1705 Nabire tahun 2026 yang berpusat di Kampung Wanggarsari, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa 13 Oktober 2026. Bupati Mesak Magai dalam keterangannya menekankan bahwa program TMMD bukan sekedar pembangunan infrastruktur fisik semata, melainkan wadah strategis untuk semakin mempererat hubungan kekeluargaan serta kemanunggalan antara TNI dan rakyat. TMMD ke-130 ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Gotong royong antara prajurit TNI dan masyarakat menjadi pondasi penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di Papua Tengah yang kaya akan keberagaman. Pada kesempatan itu, Bupati juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai kebinekaan di Kabupaten Nabire. Kehadiran para prajurit TNI di tengah-tengah permukiman warga dinilai dapat menjadi sarana memperkokoh toleransi antar umat beragama dan suku, sekaligus menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap tanah air.
3: Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami pemerintah daerah kepada TNI, dalam hal ini Pak Dandi beserta jajaran semua, sehingga keterlibatan TNI dan Polri untuk mengambil bagian dalam pembangunan di Kabupaten Nabire, sehingga keterlibatan TNI Polri ini nampak di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini salah satunya adalah TMMD hari ini, di tahun ini kita fokus di pembangunan gereja Rehoboth SPB Wanggarsari, Distrik Wangga. Pembangunan gereja tersebut ini awalnya jemaat sendiri ada bangun, tetapi berapa persen belum selesai, sehingga TMMD akan selesaikan selama 30 hari di tempat ini. Nanti untuk tahun depan kita akan lanjutkan lagi di tempat lain di wilayah Kabupaten Nabire. Karena kekompakan, kemudian tepat waktu, ini sangat menentukan dan sangat luar biasa, sehingga kami menerima manfaat ini sangat luar biasa bagi kami, dan juga dukungan daripada para jemaat di tempat ini baik ketika TNI lagi kerja, mereka juga turut kawal di sini. Bahwa mereka menyaksikan sendiri keterlibatan TNI untuk membangun gereja.
2: Sementara itu, warga jemaat GKII Rehoboth Wanggar, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Alex Magai, menyambut hangat dan penuh rasa syukur atas pelaksanaan pembangunan gedung gereja baru jemaat GKII Rehoboth melalui program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-130 tahun 2026. Pembangunan gedung gereja ini menjadi salah satu sasaran fisik utama dalam program TMMD ke-130 yang dikerjakan secara bersinergi oleh prajurit Kodim 1705 Nabire bersama pemerintah Kabupaten Nabire dan masyarakat.
3: Apa yang kami harapkan selama ini, hasil doa daripada jemaat, hamba-hamba Tuhan, akhirnya terkabul sehingga pemerintah daerah lebih khususnya kepada Bapak Bupati peruntukan untuk membangun gedung gereja jemaat Rehoboth melalui dana 2026 lewat TNI Manunggal yang akan sedang dibangun, dan hari ini pas bertepatan upacara pelepasan untuk pembangunan gedung gereja, dan perkirakan seperti tadi disebutkan oleh Bapak Bupati, kira-kira mereka akan kerja dalam jangka waktu 1 bulan. Jadi hari ini tanggal 13, dan tadi seperti Bupati yang akan sampaikan, nanti akan tarik kembali tanggal 11 bulan depan.
2: Tokoh agama beserta pengurus jemaat menyampaikan bahwa keberadaan gedung gereja yang lebih layak dan memadai telah lama menjadi kerinduan warga. Selama ini aktivitas peribadatan dan pembinaan spiritual jemaat memerlukan fasilitas tempat ibadah yang lebih kokoh serta menampung seluruh jemaat dengan nyaman. Robi Valindi melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan sarana dan prasarana penunjang fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
4: Pembangunan sektor kesehatan harus dilakukan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur, pengadaan peralatan medis, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan keberadaan gedung rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya harus didukung peralatan yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, keramahan, kepedulian, dan profesionalisme petugas juga menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ia menekankan pentingnya penerapan 3 pendekatan utama dalam pelayanan kesehatan, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Ketiganya harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan sekaligus memastikan tersedianya penanganan medis yang optimal.
5: Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi dari pusat, provinsi, kabupaten, kota kita laksanakan secara terintegrasi dalam beberapa bidang kategori. Yang pertama itu pembangunan kesehatan dan infrastruktur kesehatan. Yang memiliki sarana dan prasarana kesehatan seperti gedung rumah sakit, klinik, puskesmas,

0: bisa kan kita lakukan pada pengadaan dan penyediaan peralatan atau equipment bidang kesehatan. Jadi kalau sarana-prasarana yang bagus, gedungnya bagus, tapi kalau tidak ada alatnya, nggak bisa kita operasikan. Oleh karena itu, setiap tahun kita juga menyediakan peralatan-peralatan medis yang bisa digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan di setiap rumah sakit, klinik, puskesmas, pusu, dan sarana-prasarana yang lain.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan bantuan 7 unit kendaraan termasuk ambulans dan kendaraan operasional serta sejumlah fasilitas penunjang pelayanan kesehatan lainnya termasuk emergency board. Sementara Dinas Kesehatan Papua Selatan terus memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di 4 kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Selatan Benedikta Rahangiar mengatakan tahun ini pemerintah provinsi mengalokasikan berbagai bantuan penunjang pelayanan kesehatan mulai dari alat kesehatan, sarana promosi kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, hingga penguatan sistem transportasi pelayanan kesehatan.
2: Dokumen penganggaran induk tahun 2026 itu ada 3 unit, yaitu 1 unit yang telah tadi diberikan untuk Palang Merah Indonesia Cabang Merauke, kemudian juga untuk Puskesmas Mur Kabupaten Mapi dan Klinik Polres Bovendigul. Sedangkan ada penambahan 4 unit melalui pergeseran anggaran tahun 2026 Silva Otsus, itu juga untuk 4 unit yaitu di RSUD Bovendigul, kemudian nanti untuk Puskesmas Indian di Bovendigul dan Klinik JA di Marah Merauke, serta 1 unit mobil ambulans untuk rumah sakit bergerak di Mindip Tanah Kabupaten Bovendigul.
1: Benedikta Rahangiar menegaskan berbagai pengadaan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fasilitas kesehatan, memperluas jangkauan pelayanan, serta mendorong pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Melalui dukungan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berharap pelayanan kesehatan semakin optimal, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Komandan Kodim 1708 Biak Numfor resmikan lobi baru untuk mendukung tugas satuan. Reporter Tri Rian.
4: Kodim 1708 Biak Numfor meresmikan lobi baru sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas satuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan berbagai kegiatan bersama. Peresmian tersebut dilakukan oleh Komandan Kodim 1708 Biak Numfor, Letkol Kavaleri Albert Sueni, diwakili oleh bersama Wakil Bupati Supiori Sahrul Hasanuddin Nunsi, Bupati Biak Numfor yang diwakili PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rompaisum, serta Danion Yonif TP 858 MSB Letkol Infantri I. Madedeni. Berlangsung di Makodim 1708 Biak Numfor Senin 12 Oktober 2026. Dan Dim 1708 Biak Numfor Letkol Kavaleri John Albert Sueni mengatakan, pembangunan lobi tersebut merupakan bentuk inovasi dalam memanfaatkan area yang sebelumnya hanya berupa lorong kosong agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat.
5: Saya punya semangat untuk membangun satuan yang lebih bagus lagi, lebih bermanfaat untuk semua. Saya punya pemikiran bahwa semua yang kita terima masuk dalam fasilitas itu dibangun dengan kriteria yang sudah ditentukan. Tapi kita bisa menyesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan, jadi bisa lebih maksimal dalam mendukung tugas. Contoh seperti lobi ini, tadinya kan lobi yang tidak bermanfaat sama sekali, hanya lorong kosong begitu saja. Tapi ya ini namanya inovasi. Harus saya lakukan apa itu terhadap lahan sedikit ini, kemudian kita jadikan lobi, nanti kedepannya bisa digunakan untuk kegiatan pertemuan, rapat, briefing, ataupun kita semacam tadi kita laksanakan, mungkin ada nanti akan ada suburan, berkodin, bisa dilaksanakan.
4: Menurutnya, pembangunan fasilitas tersebut juga melibatkan personil Kodim bersama dengan tenaga kerja sipil. Personil turut berpartisipasi dalam sejumlah pekerjaan hingga fasilitas tersebut selesai dikerjakan. Ia berharap fasilitas yang dibangun ini dapat dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal agar tidak hanya untuk kepentingan personil Kodim ke depan, tapi juga untuk mendukung kegiatan bersama pemerintah daerah maupun instansi dan lembaga lain yang menjalankan kerjasama dengan Kodim 1708 pihak Nufor.
5: Apa yang kita bangun itu harus dijaga, supaya itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung tugas. Harapannya ini akan bermanfaat bagi semua, baik bagi anggota Kodim ataupun untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan contohnya dari denda atau ya lembaga-lembaga lain yang bekerjasama dengan Kodim.
4: Keberadaan lobi tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan bersama, sehingga fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan fungsional.
3: Sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau, mereka hadir membantu rakyat menyediakan air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga perbatasan.
6: Berikut

0: bahu-membahu membantu warga yang sangat membutuhkan akan kehadiran pemerintah. Melihat kondisi yang sedang mereka alami saat ini, di tengah musim kemarau, pihak TNI Polri, di tengah situasi kemarau yang panjang, mereka tetap berpedoman dan berpegang teguh bahwa TNI Polri hadir dari rahim rakyat. Mereka pun kembali ke rakyat untuk melayani dengan tulus tanpa melihat keterbatasan yang saat ini tengah dihadapi di tengah efisiensi anggaran. Bagi TNI Polri, alasan efisiensi bukan menjadi kendala bagi mereka untuk tetap memberikan perhatian bagi rakyat dan rasa kemanusiaan di tengah kesusahan yang sedang melanda masyarakat. Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian didampingi Kapolres Bovendigul Kompol Dian Novita Peters SIK turun langsung menyuplai air bersih dan pelayanan kesehatan gratis bagi warga. Pada kesempatan itu Dandim Bovendigul menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan menyusul banyaknya keluhan warga yang diterima TNI Polri terkait dengan situasi saat ini mengalami kekeringan akan air bersih. Dengan fasilitas dan sarana yang mereka miliki, mereka berupaya maksimal agar masyarakat tidak mengalami kesusahan di tengah musim kemarau.
1: Inilah salah satu sinergitas kita, baik TNI dan Polri, dari Kodim 1711 Bovendigul dan Polres Bovendigul khususnya, kita berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi dengan rasa kepedulian kita terhadap masyarakat khususnya di tengah musim kekeringan yang kita rasa cukup berkepanjangan, di mana kita melihat warga sendiri membutuhkan air bersih, ya, dan kita ada rasa simpatik untuk membantu mereka. Nah, dengan musim kekeringan ini juga tentunya menimbulkan beberapa dampak seperti asap dan penyakit yang timbul di tengah-tengah warga. Selain air bersih juga kita distribusi, juga kita dari Kodim dan Polres membagikan masker serta juga pengobatan gratis untuk warga yang membutuhkan.
0: Di saat yang sama, Kapolres Bovendigul menyampaikan sebagai wujud sinergitas TNI Polri di tengah musim kemarau dan ancaman gangguan kesehatan akibat kabut asap, TNI Polri juga memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi warga yang terdampak kabut asap tersebut.
2: Karena kita percaya ketika masyarakat kita sehat,

0: itu masyarakat Kampung Sokanggo melalui RT7 menyampaikan terima kasih mereka kepada TNI Polri yang sudah turun langsung ke tengah masyarakat. Bahkan mereka pun sangat merindukan pemerintah daerah juga harus hadir seperti yang dilakukan TNI Polri agar masyarakat merasakan bahwa pemerintah itu ada.
1: Kami masyarakat sangat membutuhkan air bersih ini. Jadi coba bagaimana untuk pemerintah melihat hal ini. Pemerintah, saya tekankan bahwa pemerintah harus lihat hal ini. Ini saya rasa berterima kasih kepada pihak TNI Polri yang sudah membantu kami masyarakat untuk datangkan air bersih. Jadi coba tekankan kepada pemerintah, pemerintah juga melihat.
0: Masyarakat minta upaya pelayanan akan air bersih dan kesehatan gratis terus dilakukan TNI Polri sehingga masyarakat tidak mengalami kesusahan dan sakit di tengah musim kemarau dan ancaman kabut asap. Yohanes The Golden RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1, Papua. Tersangka perkara korupsi jalan Bovindigul bertambah. Kejaksaan Tinggi Papua menahan tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Bovindigul. Berikut laporan Naldi Saulia.
3: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan satu tersangka baru berinisial FT dalam perkara dugaan korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Penetapan tersangka baru ini merupakan mantan Kepala Dinas PUPR Bovendigul selaku pengguna anggaran. Penambahan tersangka FT menjadi total 3 orang tersangka pada perkara tersebut. Hal itu disampaikan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua yang diwakilkan Kepala Seksi Penyidik Muhammad Rizal di Jayapura.
4: Untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan Distrik Pembayar Distrik Beliwangi dan surat penetapan tersangka nomor 9/R.1/FD.2/10/2026 tanggal 12 Oktober 2026 untuk perkara pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vivero. Sampai dengan hari ini terhadap penanganan kedua perkara tersebut telah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu yang pertama saudara RP yang sudah ditahan selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun 2023, yang kedua saudara S selaku pelaksana pekerjaan, dan yang ketiga FT selaku pengguna anggaran yang ditetapkan sebagai tersangka pada hari ini, di mana untuk pekerjaan ini kerugian negara dengan total 10.640.767.804.66 rupiah.
3: Dikatakan ketiganya terlibat dalam dua paket pekerjaan infrastruktur jalan tahun 2023 yang menggunakan dana alokasi umum dan Otsus Papua, di mana proyek pertama pembangunan jalan ruas Dema Vivero senilai 4,58 miliar dan proyek kedua pembangunan ruas jalan Distrik Kombai Viriwage mencapai 6,05 miliar rupiah. Namun Kejati Papua menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka baru dalam proses penyidikan.
4: Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara dan berdasarkan alasan subjektif berupa keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan berupaya melarikan diri, menghambat proses pemeriksaan, merusak dan menghilangkan barang bukti, serta melakukan ulang tindak pidana, maka pada hari ini tim penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka S selaku pelaksana pekerjaan yang ditahan di Lapas Kelas 2 Abipura selama 20 hari ke depan. Sedangkan untuk tersangka FT selaku pengguna anggaran tidak dilakukan penahanan karena memang yang bersangkutan saat ini sedang menjalani masa tahanan berupa pidana badan dalam perkara lainnya di Lapas Kelas 2 Abipura. Beliau mantan Kadis PU.
5: Ya, mungkin akan bertambah juga nanti saksi-saksinya, kita lihat perkembangannya.

0: Ricky Aritonang.
1: Pelatihan pembuatan souvenir yang diselenggarakan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung pada Selasa, 13 Oktober 2026 di Auditorium RRI Serui. Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dalam menghasilkan kerajinan khas daerah. Pelatih pembuatan perahu hias Agus Taran mengatakan pelatihan tersebut bertujuan membina peserta agar mampu membuat perahu hias berbahan kayu lerami yang memiliki daya tahan tinggi dan berpotensi menjadi souvenir khas Yapen.
2: Kegiatan ini dibuat dari Dinas Pariwisata. Nah, di hari ini teman-teman souvenir semua ada di sini. Bahan yang kita pakai ini dari kayu lerami. Saya sendiri sebagai pelatih untuk mengajar anak-anak ini buat membuat perahu. Ya. Jadi di hari ini saya juga berterima kasih buat Dinas Pariwisata, terutama juga buat pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang hari ini menyiapkan tempat ini buat kami bisa membina adik-adik yang baru bertumbuh dalam membuat perahu hias.
1: Sementara itu, Arnola Warumi, peserta pelatihan pembuatan kabila, menjelaskan bahwa kerajinan tersebut memanfaatkan bahan alami seperti daun dan pelepah sagu yang harus dikeringkan sebelum diolah. Ia menyebutkan pembuatan satu buah kabilah membutuhkan waktu paling sedikit sekitar satu minggu agar bahan siap dianyam menjadi kerajinan yang berkualitas dan bernilai jual.
3: Dari sagu, mulai dari daun sagu sampai dia punya pelupang, yang dahannya terakhir itu kulit sagu. Ya semua ini dari sagu.
4: Sagu,
3: terus tikar.
4: Dari sagu dengan tikar.
3: Tikar gunung, tikar pasir. Butuh waktu, kalau duduk setiap hari di rumah sampai malam, dua hari begitu bisa satu begini habis. Kalau ini termasuknya satu, empat hari begitu baru habis.
4: Dijemur lagi,
3: dua hari atau tiga, hampir satu minggu.
4: Hampir satu minggu.
3: Kita kalau kasih tidur, dia punya air itu tidak bisa turun.
1: Pelatihan ini diharapkan mampu melestarikan kerajinan khas Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus meningkatkan kreativitas dan peluang ekonomi masyarakat melalui pengembangan souvenir berbahan lokal. Riki Aritonang melaporkan.
5: Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agus Arianto mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
6: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngambiri, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Sedigar, apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat dan terus positif ya. I'm your angel, tampilan manis dari artis kesayangan kamu, Celine Dion Fatmer Kelly.

Intelligence atau AI kini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Teknologi ini dimanfaatkan untuk membantu berbagai aktivitas, mulai dari mencari informasi, membuat konten, hingga mendukung pekerjaan dan pembelajaran. Meski menawarkan banyak kemudahan, penggunaan AI tetap membutuhkan kecerdasan dan tanggung jawab dari penggunanya. Pendengar, tetap bijak gunakan teknologi, karena teknologi terbaik adalah teknologi yang memberi manfaat. So, tetap stay bersama saya di sini, positive thinking, dan jangan berhenti jadi

Bicara sopan, santun bertindak. Adab bukan sekedar tata krama. Adab adalah cermin diri, jati diri bangsa. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Berbicara dengan hati, mendengarkan dengan rasa hormat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, adab yang baik membawa keberkahan. Adab yang luhur membuat kita dihargai. Jadilah pribadi yang beradab, karena kebaikan dimulai dari diri sendiri.

0: Pernah kepikiran nggak gimana teknologi bisa bikin hidup kita jadi lebih gampang? Nah, sekarang ada AI, Artificial Intelligence. Teknologi yang bisa membantu kita mencari informasi, membuat ide, sampai menyelesaikan berbagai pekerjaan. Tapi ingat, AI itu bukan pengganti kreativitas kita. Justru, jadikan AI sebagai partner untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Stay smart, stay creative, teknologi makin canggih, kita juga harus makin cerdas.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jam 9 ini. Kapan kau berangkat ke sekolah, Neh? Ade, jam berapa nih?
1: Ih, ya ampun. Saya terlambat ini, Mama. Minggir dulu. Mana sapu seragam?
0: Mbe, kau perlahan toh. Kau mandi dulu sana. Makanya, jangan tinggal main game terus.
1: Ji, Mama nih macam apa saja? Tong su terlambat ke sekolah ini.
0: Makanya disiplin waktu, biar kau juga tahu jam berapa ke sekolah.
1: Ih, Mama, saya tanya dulu ini hari apa, kah? Bukannya hari ini hari libur, toh, Mama?
0: Maksudnya, hari libur bagaimana, anak? Kau stop alasan sudah. Libur-libur apa? Kau pergi sekolah sana? Kau kira bayar uang sekolah tuh murah, kah? Jadi kau mau bikin libur terus?
1: Iyo, Mama, saya tahu, tapi belum tatap muka secara full juga. Tong masuk sekolah juga belum normal, Mo.
0: Betul, Ade. Apa yang Ade kau bilang?
1: Iya, Ma, betul. Tapi...
0: Tapi apa lagi, Ade? Kau mau alasan apa lagi? Kau mau tipu lagi? Oh, ya jadi alasan, eh? Tuh kau teramu sekolah. Mama teramu mau tahu. Itu bukan alasan untuk kau. Kau pergi sekolah. Sekarang juga.

0: Selamat pagi, Bu.
1: B, pagi, Om Hendrik. Dari mana?
0: Aduh, ntar ada ibu. Saya baru pulang dari anak-anak punya sekolah ini. Tapi
1: apa, Om Hendrik? Ada masalah kah?
0: Itu sudah, ibu. Saya punya anak ini sudah lulus tahun ini. Jadi, saya mau ke sekolah bahwa dia punya ijazah untuk pakai daftar kuliah lagi. Tapi saya ini kira mungkin terabaerong sekolah kah? Padahal harus lunasi baru bisa ambil ijazah.
1: Oh, begitu kah? Om Hendrik, bayar uang sekolah lagi? Bukannya sudah ada informasi kah, berita kah, yang mengatakan bahwa ditiadakan biaya sekolah kah itu? Tapi masih ada.
0: Itu lagi, Bu. Baru biaya besar. Terus mau dapat uang dari mana dalam waktu singkat ini? Belum lagi dana untuk persiapan masuk perguruan tinggi lagi. Pusingnya. Padahal sapu anak itu dia punya niat besar untuk lanjut kuliah lagi. Tapi karena biaya mahal begini, saya tak tahu bisa kasih kuliah dia kah, tak ada.
1: Itu sudah. Saya heran, berarti informasi yang tong dengar ini betulkah tidak? Katanya mau dibebaskan uang sekolah, tapi kenyataan yang terjadi sekarang masih ada saja pembayaran.
0: Itu lagi, Bu.
1: Ji, anak, kok terus sekolah kah?
2: Sekolah toh, Mama. Tapi guru mata pelajaran tra datang terus. Tong mau praktek komputer tapi belum ada fasilitas komputer juga.
1: Yo, betul sudah. Itu yang Mama mau dengar. Percuma, tong bayar uang sekolah mahal, baru kan tra belajar baik lagi. Begini-begini sudah. Yang bikin sampai bagaimana kita pun anak mau pintar. Kalau guru saja, tra pernah datang mengajar. Fasilitas tra lengkap. Pokoknya sekarang juga saya ke sekolah bicara kepala sekolah dia.
3: Mama ini kenapa?
1: Kenapa Bapak?
3: Dari tadi Bapak dengar itu Mama ribut-ribut saja, bicara banyak terus.
1: Saya tidak senang.
3: Mama terlalu capek kah?
1: Kenapa? Bapak, kok diam? Kau sibuk kerja saja. Tidak pernah kau lihat anak-anak ini dopu sekolah. Seperti apa kan orang nih? Om Hendrik saja bisa lihat depu anak-anak yang sekolah. Baru Bapak kok alasan kerja. Om Hendrik, saya ke sekolah dulu. Saya mau pergi marah kepala sekolah dulu.
0: Iya, ibu. Hati-hati, ibu.
3: Macik kui. Suka tensi jadi. Sebentar ke sana baru malu sendiri lagi.

0: Bagaimana, Mama? Susel saya marah-marah di sana.
1: Aduh.
0: Terus, kira-kira apa yang terjadi di sana, Mama?
1: Aduh, sudah, Papa. Mama ini bingung. Mama menyesal, menyesal sekali. Mama malu sekali. Setelah Pak Kepala Sekolah tuh kasih penjelasan semua tuh, aduh, Mama rasa menyesal sekali. Mama malu, Bapak. Ternyata semua yang terjadi sekarang ini tanggung jawab kita semua. Bukan sepenuhnya salah dari pihak sekolah, Bapak. Bapak, sebagian guru atau tenaga pendidik di sekolah tuh hanya tenaga bantu saja. Dan dorang juga butuh makan yang cukup, Bapak. Dong bisa makan juga kalau dorang dibayar. Mama pusingnya dengar penjelasan dari kepala sekolah, Bapak.
0: Nah, itu tuh Bapak sudah bilang pas. Tapi lebih baik lagi Mama sendiri yang dengar langsung toh dari Kepsek.
1: Iya.
0: Terus, apa yang Kepsek sampaikan kepada Mama?
1: Banyak, Bapak, yang kepala sekolah jelaskan terkait permasalahan pendidikan yang terjadi di kitong punya negara ini. Mulai kekurangan jumlah guru yang terampil, infrastruktur pendidikan yang kurang, atau tidak memadai begitu, Bapak. Kurangnya bahan pembelajaran bagi siswa atau guru. Banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah karena dorang tidak punya dana pendidikan itu, Bapak. Ya, itu kalau tidak diatasi sangat berpengaruh untuk kita punya masa depan anak-anak ini, Bapak. Satu lagi, Bapak. Perhatian dari kita orang tua itu penting sekali. Jadi, Bapak, stop bikin malas tahu sudah.
0: Iyo, Mama sayang Bapak bangga sekali punya pasangan yang luar biasa seperti Mama.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam untuk Anda, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Demikian tadi sudah beberapa nuansa hiburan saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, dengan persembahan drama radio yang sudah Anda dengar tadi. Ya, kini Anda kembali menyimak dan mengikuti siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Edisi yang sama masih menemani Anda 14 Oktober 2026. Ya, bersama saya yang bertugas, Yapi Burdan, juga ditemani bersama rekan operator ada Bung Fakri Abbas. Ya, menemani Anda juga untuk edisi malam ini, pendengar, hingga nanti di penghujung kebersamaan kita, tepat pukul 24.00 atau ke jam 12 malam nanti. Untuk itu menemani kebersamaan kita, saya hadirkan dulu berbagai nuansa hiburan, ragam acara Sherpo 1 terus mengudara menemani Anda. Di sepanjang malam ini, nanti pada pukul 21, kita akan ikuti kembali penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain, gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: ...6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, kita ikuti bersama penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, Kepala Negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengundang udara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan, sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total provinsi, 6 provinsi, ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya, 17-30 atau 13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kalsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan, ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
11: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
12: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
13: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
12: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400.040 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
14: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas, dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, nah, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Ada yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesak, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
17: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
0: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
18: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatih Zon said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
19: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
20: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related events, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
19: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
18: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasized his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
19: Jadi saya lihat dari sisi
20: from an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
18: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia, while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regional Voice of Indonesia.
0: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
3: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
3: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan, bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat pindah larut.
21: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
22: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator dari oleh BPBD.
21: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
22: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
21: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
0: Informasi mancanegara,

0: dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khusus dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lely Marlina dari tenis meja.

0: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyan, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyan menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
1: Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terus latihan, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu. Nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
0: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Chef, kamu udah ikutan training ini gak sih?
1: Coba deh lihat.
0: Tren apaan ini?
1: Duh, gak galau emang kamu itu.
0: Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya?

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 1.

durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggis lah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia, dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini

0: Betul.
1: Betul.
2: Ya. Ya. Yang sama dia memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
1: Iya.
2: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
3: Liz.
1: Liz, silakan apa ya, pertanyaannya?
2: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
1: Okay,
2: buat tanya sama Om.
1: Ditunggu ya nanti ya.
2: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
1: Oke.
3: Ya.
1: Siap.
2: Dan boleh kirim-kirim.
1: Boleh. Silakan tiga orang ya Elsa.
2: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita.

0: untuk bintang tamunya sukses selalu.
1: Amin.
0: Dan
1: amin.
0: Yang kedua untuk kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
1: Siap.
0: Khususnya kakak

0: Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia,
1: iya,
0: Mas Yudi.
1: Penantian 10 tahun.
0: Iya, makanya.
2: Gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
0: terpenuhi. Nah, terpenuhi ya, bagus ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Utara, Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Oji Saputra?
1: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
0: Nah, kalau boleh tahu genrenya apa?
1: Tetep lah horor.
0: Tapi memang Bang Oji ini sudah, iya, kayaknya sudah melebur ya.
2: Melebur ya.

0: lagi sih. Kalau nggak salah, tunggu. Bang Oji itu kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Juki ya?
1: Pernah.
0: Sama HP Record.
1: Oh iya. Oke.
0: Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
0: Lagu pop.
2: Lagu pop ya.
0: Iya.
2: Tapi aku ini pop.

0: itu judulnya Cintanya Remaja.
1: Ada kopi madu, terus ada
2: Siap.

0: sa sapa mo?
1: Mbak Liz Mainawati dan Bang Oji Saputra.
2: Anda dan saya mungkin pernah mengatakan pernyataan.
3: Iya dong, kan dua.
2: Saya suka orangnya,
3: Pak Putra. Silakan Pak Putra.
2: Tidak suka sifatnya. Saya Adriana Usmani untuk pesan
1: tadi. Iya, itu.
0: Mudah-mudahan selalu sehat.
2: Amin. Pernyataan ini seolah hendak mendikotomi manusia antara
3: bertinggi inji
2: secara materi dan sifat secara moral atau spiritual. Kita tidak dapat menolak keberadaan diri sendiri. Bukankah kadang-kadang ada hal-hal yang kita banggakan dari diri kita sendiri? Namun ada juga hal-hal yang kita tidak sukai.
3: Oke, ditunggu ya.
2: Dengan menerima keberadaan
3: silakan
2: diri
3: tiga orang
2: sendiri,
3: ya Pak Putra.
2: Kita dapat menerima keberadaan orang lain apa adanya, menerima kelebihannya sekaligus kekurangan yang ada padanya.
3: Siap.

0: gitu kan. Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu gitu.
1: Tadi udah diputerin.
2: Iya.
0: Iya, kan aku enggak tahu, aku enggak tahu lagunya gitu. Okay. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
2: Bang Oji.
1: Bang Oji Saputra.
0: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok enggak tumbuh-tumbuh sekarang?
3: Kenapa kok? Ih, acak.
2: Loh, gimana sih Isha ini?
1: Nanti Isha kok
3: ditungguin ya.
1: Siap dijawab.
3: Tunggu ya, Cak ya.
2: Nanti ditanggung dulu, Cak, pertanyaannya.
0: Ya, satu lagi.

0: kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Halo Papa, Mas Budi, dan Mbak Ima Purnawasari.
0: Halo, langsung
2: dong. Oh iya,
1: kangen dong. Rindu dong, berbaik rindu.

0: Apa teh mau rekaman bosas juga kah Teteh Dinda?
1: Mas, aduh jauh amat ya.
0: Ya wis, apa yang ditanyakan?
1: Iya. Itu
2: organisasi kesehatan dunia melaporkan setiap detik terdapat orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus sama dengan alami tren Indonesia.
0: Bosas ya.
2: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang menyebabkan kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus berani dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga.
0: Terima kasih Teh.
1: Buat Mbak Ita juga jadi semangat. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember, terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
0: Terima kasih.
1: Kalau begitu dilanjut, thank you.
4: Oke, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Oke, kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
4: Oh iya betul.
0: Oke.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
4: penyonya.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
4: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
2: yang kita harapkan.
5: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
0: dua tiga pulau terlampau ya begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu, lupa ya berapa ya. Hanya Bang Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat ya. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis. Ada 6 Si Manisnya.
0: Ada 6 ya, ya.
5: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik. Terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari. Yeah. Oh, okay.
4: Oh iya, Indah Permatasari. Ya.
0: Sering ngimpi ketemu Si Manis gak sih?
4: Iya, aku seru banget.
0: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis. Bukan tapi, 6
0: seri, 6 Si Manis ya.
4: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
4: Gak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau syuting film horor.
5: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri. Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan ya. Daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
4: Antara ini dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandinya itu kamar mandi yang gak pernah dipakai kan.
0: Oke.
4: Gak kebayang.
0: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benijo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
4: dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis?
2: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar
4: ini, YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu ya,
0: 36 ribu
4: dalam waktu 3 minggu itu banyak banget
5: loh. Benar, alhamdulillah.
4: Makanya
5: kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita
4: prediksi
5: kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
4: lanjut,
5: insya Allah dilanjutkan.
0: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica, apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit Artinya dari Bang Ozi lebih
5: yang
0: suka
5: seneng ya,
0: nyanyi atau film?
5: Iya nyanyi dong, ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
0: Oh begitu.
4: Kalau suntik gitu kadang-kadang iya, mundur oh dibayar. Iya.
0: Kan tabungan.
4: Dan capek, capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
4: Itu yang kadang deg-degan.
5: Ngeselin gitu.
0: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
5: sekalian curhat di sini.
4: Betul, betul, betul Bang. Karena aku juga ngalamin.
5: Ngalamin ya.
4: Oh, pernah.
0: Berapa kali main film?
4: Dua kali doang.
0: Dua kapok ya.
4: Kapok.
0: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
2: Kalau tidak salah ya, satu bulan ya.
5: Satu bulan ya.
4: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
2: Menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya gitu
4: betul,
5: loh.
4: Betul, betul,
5: gitu. Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
4: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi
5: tadinya malu jadi malu-maluin.
0: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrol lagi nanti gak ada jobnya.
0: Nah,
5: gak diusah lagi di RRI.
4: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih, laris manis nih, dari zaman dulu.
5: Iya,
4: salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah.
5: Podo lah sama Mbak Ica. Podo sama Mbak Ica.
2: Ya kan, Mbak Itanya bilang
4: gini aja, gini aja. Ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
0: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
4: Mas Yudi gak ikut. Gak ikut, gak termasuk.
0: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
5: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
4: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum
5: Kiamat.
0: Iya.
5: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
4: Benar-benar.
5: Gitu
4: okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
5: Iya, benar.
0: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak.
5: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
4: Iya, malah kalau bisa gitu.
5: Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
4: ya. Betul.
0: Siap. Nah, ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
2: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
0: Berdua.
5: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya. Karena apa?
0: Okay.
5: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komedi. Kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
4: Jadi centil-centilnya
0: jatuh. Siap. Aduh.
2: Jadi terus belajar kecentilan.
5: Iya.
4: Lama-lama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
0: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
6: Halo.
0: Iya, halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
4: Dengan siapa ini?
6: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
4: Siapa ini?
6: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
0: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
6: Iya.
0: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
4: Main-main dong kesini, Yohana.
6: Insya Allah, Tante Ita karena ngefans sama suaranya Tante.
4: Terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
6: Amin.
0: Siap.
6: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Om Oji sama Tante?
4: Boleh dong.
0: Justru harus nanya.
6: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sama SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
6: melihat Om Oji.
2: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
5: Apa yang dilihat?
0: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
6: Kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yana tidak bisa melihat. Jadi Yana masih bisa melihat Omoji waktu main film gitu.
2: Biasa ya Yana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
0: Dikira menerawang.
2: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
0: Silakan.
6: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Alhamdulillah.
6: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Omoji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
0: Oke, siap.
6: Itu aja. Siap. Dan salamnya untuk Tante Ita.
4: Iya, sayang.
6: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
4: Terima kasih. Yo.
6: Ya, untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya dan untuk RRI Malang juga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada.
4: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya.
1: Oh Mas. Ini bener-bener Mas sama Mas Yoki Soro Prayogo sebagai pencipta lagu dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh,
2: kelar. Wah, pesta nih memang ya. Suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok.
1: Benyamin. Biang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya,
2: ada film
1: biang kerok. Ini nih biang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh filmnya. Ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: yang
0: jawabnya?
1: Jadi benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng mantap. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Siapa yang bisa madunya?
0: Bisa madu.

0: Wes. Selamatlah pisang goreng ya, madu kita.
1: Ya, hampir sih.
2: Salah yo. Salah. Astaga.
1: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
0: Enggak ya. Yang benar adalah Johnny Iska.
1: Iya ya, Mbak Lis ya. Ingat ya.
2: Tapi bosnya itu Johnny Cahyadi.
1: Beda orang berarti ya.
2: Beda orang.
1: Johnny Isa dan Johnny Cahyadi.
0: Ya wes. Siap. Mbak Lis enggak dapat pisang. Ya udah.
1: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajab dulu.
0: Pertanyaan ketiga, dalam ya, album Pergi Yang Pergi ya, ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
1: Dua aja deh Bang Ozi yang diciptakan
0: dalam album
1: Bram,
0: Pergi Ya Pergi.
1: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
1: Betul. Satu lagi ya.
0: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya, apa ya?
0: Ayo
1: coba
0: ayo,
1: satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
0: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya, kayaknya
0: Bang,
3: cuma satu ya.
1: Tiga, Bang Mosa ya, nyukain. Coba
2: bagilah pisangnya biar kau bisa jawab yuk. Itu Bang.
3: Kelupis.
1: Kelupis. Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
0: Lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
0: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
1: Nah.
0: Aduh Bang Ojo pinter. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
1: Oke.
2: Aku iki wis ujian berat iki.
1: Aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
2: Toto Pujianto.
1: Oh, Toto Pujianto itu ya.
2: Namanya. Okay. Aku manggilnya Yole.
1: Lagunya adalah
2: apa tadi?
0: Apakah judul lagunya?
1: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto?
0: Toto
1: Pujianto.
2: Aku lali loh Mas.
0: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Uci.
1: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
2: Tapi bener aku lali.
1: Oh, lali. Udah dikasih
2: coba,
1: clue ya.
2: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
1: Sudahlah ya. Jadi yang bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
0: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
1: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
0: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
2: Salah.
1: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya
1: Hamidan. Musik direkturnya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
1: Bang Ozi,
3: main-main loh, jangan main. Saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
0: Bintang tamu kita tuh.
1: Gak bisa jawab. Ini bisa jawab semua loh.
2: Gak bisa jawab Mas. Bang Ozi loh. Mas di Senen ini Mas Toto mulai hege asli.
0: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng?
1: Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
0: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
1: Tolong 3 bungkus pisangnya.
0: Bungkus ya.
1: Oke. Wah ini kita udah ada yang
3: apa? Ngomong-ngomong kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta. Jadi buat di perjalanan.
0: Cucok.
1: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo,
1: selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
1: Baik, Alhamdulillah.
4: Oke.
0: Iya Bu.
4: Bintang tamunya ya, saya mau bintang tamu ya, boleh?
3: Siap Bu.
0: Silakan Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
4: Bang Oji, apa kabar?
3: Alhamdulillah
1: baik.
4: Sama siapa kan?
0: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
2: Baik Ibu, terima kasih. Iya.

0: Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Adakah rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya, ingatkan.
0: Lagi Ramadan.
1: Okay.
0: Adakah rencana rekaman?
2: Tunggu ya.
0: Itu aja ya pertanyaannya.
2: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih
0: semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa.
3: Ya. Terima kasih ya Bu, pertanyaannya.
0: Mbak Lisa. Salam-salam dong, boleh?
1: Silakan. Ya, boleh, silakan Bu. Nah,
0: pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Benjo, ada Bang Lema,
2: siap.
0: Ada Om Ana, itu aja ya.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
2: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
2: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Masya Allah, terima kasih.
2: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Terima kasih dari Sri Wahyuni.
2: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
2: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
2: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak nih Mas.
2: Oh, jadi langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Ya,
2: kemudian salam dari Zidane di
1: Polman, Sulawesi Barat.
2: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidane. Oke. Kita Pak? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam.
1: Selamat
2: Pak Mali.
1: Malam.
4: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di lewat udara malam ini. Ya.
2: Siap Pak Mali, silakan.
1: Silakan Pak Mali.
4: Ini di sana bintang tamunya Oji
1: ya,
4: dengan
1: Mbak Lismawati,
2: betul.
4: Oh ya. Assalamualaikum Mas Yudi.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
4: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, Masya Allah.
4: Kita mengcover lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
4: Ya. Moga-moga kalian sukses. Amin.
3: Amin. Terima kasih doanya.
4: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
2: Oke, motivasi nak ya.
4: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
4: Selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
2: Fatmawati.
4: Fatmawati ya.
2: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
4: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
2: Siap.
4: Terima kasih Yudi, terima kasih Ta.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Sama-sama Pak Mali.
4: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
2: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
5: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
5: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
2: Silakan Oma.
5: Oh, di sini putus karena asap kali ya, jadi
2: Oke. Okay. Silakan.
1: Silakan.
5: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
6: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
6: Iya betul, Omanya sehat.
5: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
5: Bagaimana perasaannya pada saat memeramkan jembatan? Apa itu?
2: Iya, pokoknya itulah ya.
6: Jin
2: menjadi suetan yang rajin.
5: Jauh dulu ya. Apa sudah lupa sih Oma, maklum lah.
2: Si manis jembatan ancol. Oke.
5: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
2: Siap.
5: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
2: Ditunggu ya Oma ya.
5: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting, masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi. Siap.
5: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
2: Alhamdulillah.
5: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
2: Amin.
5: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
2: Boleh dong. Tiga ya.
1: Boleh Oma.
5: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
2: Oke.
5: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
2: Siap.
5: Itu aja.
1: Siap.
2: Terima kasih Oma.
5: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
2: Oh, terima kasih. Semangat terus Oma.
5: Terima kasih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaan dari Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi
2: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi Ramadan?
2: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana, Balis?
2: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
2: Ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Oji.
2: Solo ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
2: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Wow. Oh.
2: Iya.
1: Kolaborasi
2: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap. Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
6: Benar ya.
1: Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah.
1: Sudah ya.
2: Tahun yang lalu udah.
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Cuma enggak belum enggak terlalu ini ya.
6: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya, Uji ya.
2: Mbak Lis, oke, kalau diajakin nyanyi religi.
6: Sebenarnya udah disiapkan.
2: Okay.
6: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya.
6: Si Manis
1: di samping Mbak Lis.
2: Okay. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis. Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
1: Nah,
2: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah, okay. Itu ceritanya serem banget ya kan. Nah, itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
1: ya, yang melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lagi yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
7: sutradaranya kayak mana?
2: Ya itu makanya. Kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di suatu kamar gitu. Aduh. yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara tuh ngeliat saya tuh sampai gini.
1: Takut ya dia saat ini ya.
6: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
1: Nah, itu.
2: Nah, itu saya enggak tahu tuh ya.
1: Aduh,
2: oke.
6: Sudah ada kan ya rencana untuk melihat video di syuting ya. Makasih.
2: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri kita gitu.
7: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film enggak
6: usah. Enggak usah.
7: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Oke.
7: Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih inget?
6: Masih dong.
7: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah sekalian. Akhirnya kugundulin sekali ya gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, bener.
1: Nah. Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah
1: didandani?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Pentungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, pentungan
0: kayak. Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Liz. Dunia belum kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Liz memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya. Mantap.
2: Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Liz ya.
3: Iya benar. Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Liz, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama yeah. kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Lismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Juga siap.
1: Selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo pendengar gini, iya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti
2: ya. Ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti
1: lebih cepat.
2: Ya,
1: ya.
2: Gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke, okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya, ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya. Jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan apa yang mau disampaikan buat pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya. Kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Tolong di
1: dunia belum kiamat.
2: Benar-benar.
1: Mumpung dunia belum kiamat.
2: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Liz dan Bang Ozi ya.
3: Siap, dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Siap. Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Liz Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

pendengar, dengan terdengarnya lantunan musik ini maka berakhir pula kebersamaan kita di sepanjang edisi hari ini, pendengar, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Wakil Suruki yang bertugas, saya Yopi Murda bersama rekan operator kami ada Bung Fakri Abbas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam untuk Anda yang tengah beraktivitas, selamat beraktivitas bagi Anda menjalankan aktivitas, selamat beristirahat bagi Anda yang beristirahat di malam ini. Sebelum berpisah, inilah Pro 1 RRIBIA terus mengudara untuk Anda. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Biak, udara bersama Anda melalui FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam, edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Dari studio kawasan Jalan Majapahit kami ucapkan selamat pagi, terimalah salam kami dan tetap merdeka.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

96,1 MHz Pro 1 RRBA, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, salam jumpa untuk Anda di pagi hari ini. Senang sekali saya Hanif kembali menyapa Anda, menemani Anda di awal pagi di Depa Pertama, biar pagi ini edisi Kamis 15 Oktober 2020 Anda. Selamat pagi untuk Anda pendengar dan selamat menjalankan aktivitas Anda di hari Kamis ini, apapun yang akan Anda laksanakan dan juga kegiatan Anda lakukan, semoga berjalan dengan lancar. Baik, berkat kali ini saya Hanif menemani pagi hari Anda di biak pagi ini dari pukul 5 hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 10 waktu Indonesia Timur. Rangkaian musik, informasi menarik dan juga program akan kami hadirkan menemani pagi hari Anda untuk hari ini. Ya, menemani Anda di sepanjang aktivitas dari pukul 5 pagi hingga nanti jelang pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Informasi terupdate dan teraktual selengkapnya dapat Anda simak langsung di aplikasi RRI News yang dapat Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Baik, berkat menemani pagi hari Anda, kami awali dulu pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Akan kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi Hindu, khususnya umat agama Hindu dimanapun Anda berada. Ya, berkat kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu religi Hindu keruan negara Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 RRI PIA. Selamat pagi untuk Anda, selamat mulai aktivitas dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Banyak orang takut memasuki usia senja. Takut dibiarkan sendiri, takut kesepian, takut tidak ada yang mengurus jika sakit, takut tidak dihargai, takut menyusahkan orang lain, bahkan takut menghadapi kematian. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ketakutan-ketakutan seperti ini adalah hal yang wajar terjadi karena dalam kenyataannya ada banyak orang tua di usia senja, mereka diperlakukan demikian. Sesungguhnya bahagia tidak mengenal batas usia. Bahagia adalah milik semua orang dan bahagia ditentukan oleh diri kita sendiri. Orang-orang di usia senja adalah mereka yang memiliki segudang pengalaman, sejarah yang dapat diceritakan kepada kaum muda. Pengalaman adalah harta berharga yang dimiliki para orang tua. Pengalaman adalah warisan tak ternilai yang dapat kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Teladan hidup adalah nilai luhur yang dapat diberikan tanpa perlu mengatakannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Apakah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: ada banyak cara untuk menjadi bahagia. Salah satu cara yang telah dialami banyak orang adalah dengan memberi. Kenyataan ini memang tidak umum terjadi. Kebanyakan orang beranggapan bahwa lebih berbahagia menerima daripada memberi. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, paradoks ini harus dipahami dengan baik. Seorang yang memberi adalah seorang yang hatinya digerakkan oleh pencipta kita dan ia memiliki kepekaan untuk menanggapi gerakan sang pencipta itu. Seorang yang memberi adalah seorang yang merasa cukup dan puas dengan apa yang telah dimilikinya sehingga mampu melihat kebutuhan-kebutuhan orang lain melampaui kebutuhan diri sendiri. Para pemberi adalah orang-orang yang berbelas kasihan dan peduli terhadap kebutuhan orang lain. Mereka berbahagia karena mampu membuat orang lain berbahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Pagi edisi Kamis 15 Oktober 2026. Adapun topik utama Buletin di antaranya. Pemerintah daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Melanesia telah mencapai 97%. Dalam festival tersebut, sebanyak 2026 siswa akan tampil memainkan alat musik ukulele. Pendengar, total transfer ke daerah Kabupaten Biak Numfor untuk 2027 mendatang masih akan mengalami penurunan sebesar 59 miliar. Mengakhiri buletin kami sampaikan wawancara. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hadi. Pendengar, kita awali berita pertama. Pemerintah daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Melanesia telah mencapai 97%. Dalam festival tersebut, sebanyak 2026 siswa akan tampil memainkan alat musik ukulele. Tri Rian melaporkan.

0: Pemerintah Daerah Biak Numfor memastikan persiapan Festival Budaya Biak Belanesia 2026 telah mencapai 97% menjelang pelaksanaannya pada tanggal 17 hingga 21 Oktober 2026. Salah satu yang menarik adalah atraksi yang akan menjadi bagian dari festival tersebut adalah penampilan 2026 siswa memainkan alat musik ukulele dalam program Biak Bernyanyi. Wakil Bupati Biak Numfor, Jimmy Carterum Bararkapisa mengatakan, Festival Budaya Biak Belanesia 2026 ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan seni dan budaya daerah sekaligus mendorong pengembangan pariwisata di Kabupaten Biak Numfor. Dijelaskan, pemerintah daerah bersama seluruh OPD dan masyarakat terus mematangkan berbagai kebutuhan jelang festival. Dengan progres persiapan yang terus berjalan, ia optimis seluruh kebutuhan kegiatan dapat diselesaikan sebelum pembukaan tiba.
1: Untuk Biak Bernyanyi, ini ikhtiar, ini pergumulan dari Bupati Biak Numfor bersama-sama kita semua, khususnya di tahun ini, pertama dilakukan Festival Budaya Biak Melanesia. Kalau Festival Budaya Biak sudah yang ketiga, terhitung 2024-2025, tetapi di tahun 2026, Bupati Biak Numfor komitmen untuk kita menambah inovasi baru, yaitu Festival Budaya Biak Melanesia.
0: Sementara itu, Kepala Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata, Nicholas Morin, menyebutkan peserta yang telah didata saat ini tengah mengikuti beragam latihan bersama di sejumlah titik dan lokasi sebagai bagian daripada persiapan tersebut.
2: Itu yang terdata dan memang beberapa waktu lalu mereka sudah latihan dan di beberapa titik atau lokasi. Ya, dan diperkirakan kemungkinan bisa 2000 karena belum termasuk anak-anak dari Pulau Numfor dan dari Biak Utara yang mau bergabung. Dan Festival Budaya Biak Melanesia secara khusus di kegiatan Biak Bernyanyi yang pertama, ini merupakan kesempatan untuk mengangkat kembali semua potensi yang ada. Seperti contoh, kita punya pengrajin yang bisa buat itu ukulele itu kan mereka kembali bisa lakukan itu.
0: Keterlibatan ribuan siswa tersebut menjadi salah satu atraksi yang disiapkan untuk memeriahkan Festival Budaya Biak Melanesia 2026 sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya daerah. Festival Budaya Biak Melanesia 2026 mengusung tema Elok Alamku Pesona Budayaku. Kegiatan ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya, meningkatkan daya tarik pariwisata, serta mendorong perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Biak Numfor. Dari Biak Papua, Tririan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, total transfer ke daerah Kabupaten Biak Numfor untuk 2027 mendatang masih akan mengalami penurunan sebesar 59 miliar. Selengkapnya disampaikan Roni Laluan.
4: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi mengemukakan total transfer ke daerah atau TKD Kabupaten Biak Numfor untuk tahun 2027 mendatang menurun sebesar 59 miliar rupiah lebih dibanding tahun 2026 ini. Dikatakan total TKD tahun 2026 sebesar 1 triliun 226 miliar rupiah lebih, sementara tahun 2027 mendatang hanya 1 triliun 160 miliar rupiah lebih. Menurutnya, sejumlah komponen yang mengalami penurunan diantaranya dana desa dari 164,6 miliar rupiah pada 2026 menurun menjadi 82,2 miliar rupiah pada 2027 mendatang, dan dana bagi hasil dari 11,4 miliar rupiah turun menjadi 4,5 miliar rupiah, serta dana alokasi khusus DAK fisik dari 14,7 miliar rupiah turun menjadi 4,53 miliar rupiah. Sementara itu, dana alokasi umum atau DAU bebas atau DAU umum mengalami kenaikan sebesar 7,6 miliar rupiah, namun kenaikan tersebut dinilai tidak sebanding dengan penambahan jumlah pegawai P3K yang masuk dalam belanja gaji atau operasi. Dengan penurunan TKD ini, tahun 2027 masih akan mengalami efisiensi anggaran dan akan mempengaruhi belanja daerah.
5: Kabupaten Biak Numfor untuk penerimaan transfer ke daerah tahun 2027 mengalami penurunan. Penurunannya sebesar 59 miliar lebih. Ini dapat dirincikan, yaitu mulai dari dana DAK fisik, DAK non fisik, dana bagi hasil, DAU umum atau bebas, DAU spesifik pendidikan, dan DAU spesifik kesehatan, serta DAU spesifik kelurahan. Kemudian ada juga di antara dana transfer ke daerah ini adalah otonomi khusus Papua dan dana tambahan infrastruktur atau DTI serta dana desa. Yang mengalami penurunan cukup besar yaitu dana desa. Di tahun 2026 sebesar 164,6 miliar. Di tahun 2027 itu hanya sebesar 82,2 miliar. Setengahnya saja, atau malah tidak sampai setengahnya.
4: Menyikapi hal itu, pemerintah daerah bersama DPRK Biak Numfor terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD untuk mengimbangi penurunan transfer daerah dan kebutuhan belanja yang semakin tinggi. Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan pendapatan daerah selama ini terbesar bertumpu pada transfer daerah, sementara transfer ke daerah justru mengalami penurunan. Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRK terus berupaya meningkatkan PAD agar memberikan kontribusi positif pada penerimaan daerah. Sementara itu, untuk tahun 2027 mendatang, saat ini sedang disusun rancangan peraturan daerah atau APBD, rancangan kebijakan umum anggaran, rencananya akan diserahkan ke DPRK pada akhir Oktober ini.
3: Pendengar Festival Budaya Biak Melanesia 2026, Polres siapkan 218 personel. Oki Penonton melaporkan.
6: Kepolisian Resort Biak Numfor menyiapkan 218 personel untuk pengamanan selama berlangsungnya ajang Festival Budaya Biak Melanesia 2026 pada 17 hingga 21 Oktober mendatang. Festival tersebut menampilkan budaya, seni, pameran UMKM, dan berbagai perlombaan yang melibatkan ribuan peserta. Festival itu juga akan dihadiri tamu dari pusat, sejumlah perwakilan negara sahabat, partisipan dari berbagai daerah di tanah Papua, maupun wisatawan Nusantara hingga wisatawan mancanegara. Wakapolres Biak Numfor Kompol Mikarum Rapuk mengatakan para personil yang dilibatkan akan membantu pengamanan jalan, baik lokasi kegiatan maupun pengamanan tamu undangan VIP.
7: Kami atas nama Bapak Kapolres melaksanakan rapat koordinasi, rakor persiapan pengamanan yang dibuka oleh Bapak Kapolres. Pada prinsipnya, Polres Biak Numfor siap untuk melaksanakan pengamanan kegiatan. Kami sendiri di Polres Biak Numfor berdasarkan nanti surat perintah dari Bapak Kapolres, personil yang direncanakan itu ada sekitar 218. Itu nanti terbagi di titik-titik. Jadi tidak satu hari 218, tidak. Tetapi nanti terbagi di titik-titik kegiatan. Mulai dari tanggal 17 sampai 21. Jadi kami nanti melaksanakan pengamanan, kemudian kegiatan lain yang nanti menggunakan jalan, kita akan menggunakan personil juga dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, kemudian akan dibantu oleh kita di Polres, nanti dibantu oleh Brimob, kemudian bantuan juga dari Kodim.
6: Pak Kapolres Kompol Mikarum Rapuk selanjutnya mengimbau seluruh masyarakat untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia 2026.
7: Kepada masyarakat, karena Festival Biak Melanesia ini orang nanti tanya-tanya Melanesia. Tadi secara singkat dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata, karena menyangkut Melanesia ini kegiatannya sudah lama berjalan, bukan di Biak saja hari ini, tetapi pernah ada di NTB, di daerah Maluku, dilaksanakan. Harapan kami, orang jangan melihat Melanesia sebagai hal yang mungkin dilihat baru, tetapi ada kegiatan kebudayaan yang di dalamnya harus dilihat, sehingga itu yang dipahami bersama. Pada prinsipnya kegiatan jalan, ya masyarakat harus ikut. Karena pada prinsipnya tadi dari Dinas Pariwisata, lebih kepada masyarakat untuk mempersiapkan semua. Pada prinsipnya, Bapak Kapolres minta untuk tetap jaga kegiatan berjalan dengan baik. Tamu-tamu yang datang ke Biak merasa nyaman mengikuti kegiatan sampai selesai dengan baik.
6: Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Biak Numfor Turbe Udangyubun ditemui usai rapat koordinasi bersama Polres pada Selasa 13 Oktober 2026 mengatakan kesiapan pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia 2026 dibutuhkan support system dari berbagai pihak, salah satunya dari Satuan Pengamanan.
8: Substansi rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Polres Biak dengan stakeholder dan Pemda juga dari Kodim 1708 Biak Numfor. Substansi utamanya yaitu kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia berjalan aman, lancar, tertib, nyaman dengan memastikan support sistem yang baik dari satuan pengamanan institusi negara yang ada di Biak, tentu dengan konsep kolaborasi yang kuat, dan itu kita lakukan pada rapat koordinasi. Ada banyak hal yang kita diskusikan, memastikan bahwa semua prosedur, protokol keamanan, kesehatan dilakukan secara tepat, dilakukan secara kolektif, dan kita pastikan bisa menjamin ketentraman, keamanan, kenyamanan, dan kelancaran Festival Budaya Biak Melanesia dengan memberikan perhatian khusus kepada perwakilan negara sahabat, tamu asing, dan juga perwakilan tamu undangan yang berasal dari luar. Kita secermat mungkin melakukan pemetaan kondisi, analisa kondisi, dengan melakukan mitigasi yang strategis untuk dari awal sudah tahu kondisi-kondisi krusial, kritis mana yang harus kita antisipasi dengan tata cara yang benar sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi.
6: Festival Budaya Biak Melanesia 2026 mengangkat tema Elok Alamku, Pesona Budayaku.
3: Pendengar, Pemda Biak dorong kemandirian pengusaha orang asli Papua melalui bantuan ayam petelur dan pakan ternak. Roni Lololuan melaporkan.
4: Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor Sakarias El Mailoa mewakili Bupati menyerahkan bantuan berupa 100 ekor ayam petelur dan 5 sak pakan ternak kepada pengusaha ayam petelur di Kampung Inggiri, Distrik Biak Kota pada Rabu 14 Oktober 2026. Bantuan ini sebagai upaya meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat lokal, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong kemandirian pengusaha orang asli Papua di sektor peternakan. PJC Sekda Sakarias El Mailoa atas nama pemerintah daerah mengapresiasi inovasi peternakan telur di Biak dan menekankan pentingnya kemandirian masyarakat asli Biak dalam menggeluti usaha ayam petelur. Ia menegaskan pemerintah daerah siap memfasilitasi dan memberikan dukungan lebih besar jika pengusaha orang asli Papua mandiri dan punya inovasi dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong agar hasil pertanian lokal, kelompok nelayan, dan telur dapat diserap melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, kewenangan pemerintah daerah terkait program MBG kini sangat besar dengan adanya regulasi baru, termasuk kewenangan untuk mengevaluasi bahkan memberhentikan kepala SPPG atas usulan bupati jika kinerjanya tidak maksimal.
9: Kami berharap bukan saja kapasitas yang sekarang, tetapi kalau ditingkatkan akan dievaluasi, pemerintah daerah akan mendukung, akan menambah lagi. Sehingga satu, kami berharap ini jadi motivasi untuk kita semua, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih banyak secara khusus dan kak yang sudah siapkan lahan dan hasilnya sebentar bakal banyak. Dan ini hari ini juga akan ada bantuan 100 ekor ayam petelur dengan pakannya, 5 karung kami akan serahkan, sehingga bukti bahwa pemerintah daerah hadir bersama-sama dengan para kita. Tetap akan mengawal informasi, sekaligus teman-teman penyuluh akan melihat kalau ada sakit dan lain ini dokternya ini, pakarnya ini, dokter hewan sesatunya di Biak, kapasitas kepala dinas, tapi beliau juga dokter hewan, dia pun tugas, tinggal komunikasi saja.
4: Sementara Sekretaris Umum Kamar Adat Pengusaha Papua Frans Somnov menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Biak Numfor atas dukungan terhadap pengusaha peternak ayam petelur binaannya. Diakui bantuan ini menjadi langkah awal yang baik bagi pengusaha ayam petelur khusus orang asli Papua untuk meningkatkan kapasitas produksi telur ayam di daerah serta membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
10: Secara khusus di Kabupaten Biak Numfor, kami sejauh ini kami lihat dukungan luar biasa. Kami dukung visi misinya Pak Bupati dan Wakil Bupati. Itu nampak sekali teman-teman di awal, khusus kelompok BMKM, jasa konstruksi itu kelihatan. Teman-teman bisa dapat dukungan langsung dari pemerintah daerah. Contoh hari ini Pak Bupati bisa bantu salah satu kelompok usaha ternak ini, 100 ekor. sehingga ini jadi catatan khusus buat teman-teman yang lain bahwa terus kami dukung pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah untuk kemandirian kelompok-kelompok usaha.
4: Usai penyerahan bantuan dilanjutkan panen perdana telur ayam sekaligus merupakan bagian dari 160 kelompok binaan Kamar Adat Pengusaha Papua yang saat ini juga dalam posisi panen. Frans Somnov atas nama pengusaha ayam petelur di Biak menyampaikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor yang telah memberikan perhatian serius terhadap pengusaha ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. KPP Pratama Biak gelar forum konsultasi publik serap masukan wajib pajak. Berikut laporan disampaikan Lutfia Mustika.
11: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Biak menggelar forum konsultasi publik Rabu 14 Oktober 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan ini bertujuan menyerap masukan dari masyarakat dan wajib pajak sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus mendorong kepatuhan dan penerimaan pajak. Kepala KPP Pratama Biak, Saud Sarido Sinaga, mengatakan pelaksanaan forum tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, KPP Pratama Biak berupaya menerima aspirasi dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.
12: Kegiatan forum konsultasi publik ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 terkait dengan pelayanan publik, maksud tujuannya adalah menyelaraskan antara harapan masyarakat dengan kemampuan pemerintah. Di sini kita ingin menerima masukan dari masyarakat sehingga ada ruang perbaikan bagi kami Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Biak depannya.
11: Saud menjelaskan, forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan wajib pajak, organisasi masyarakat, media massa, tokoh masyarakat, hingga instansi pemerintah. Ia menyebut, wajib pajak dari instansi pemerintah memiliki peran penting dalam penerimaan pajak di wilayah kerja KPP Pratama Biak dengan kontribusi sekitar 61%. Dalam kegiatan tersebut, KPP Pratama Biak juga menyerahkan piagam penghargaan pada sejumlah wajib pajak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka. Selain itu, peserta diberikan kesempatan menyampaikan saran dan masukan terkait pelayanan perpajakan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Biak Numfor Gunadi menyampaikan apresiasi atas pelayanan yang selama ini diberikan kepada wajib pajak, termasuk instansi pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah siap memperkuat sinergi dengan KPP Pratama Biak untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak negara.
12: Untuk itu kami juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Biak Numfor siap bersinergi dalam rangka penerimaan pajak negara yang dilakukan oleh KPP Pratama Biak. Kami Pemkab Biak Numfor mendukung dan siap bersinergi untuk peningkatan penerimaan pajak negara.
11: KPP Pratama Biak berharap masukan yang dihimpun dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan dan memperkuat kerjasama dengan para pemangku kepentingan. Seluruh wajib pajak juga dihimbau untuk memenuhi kewajiban perpajakan guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Lutfia Mustika melaporkan.
3: Pendengar, siswa-siswi SD Impres Rich 2 Biak sangat antusias menyambut program Makan Bergizi Gratis atau MBK. Berikut kita ikuti laporan kembali disampaikan Roni Lololuan.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dilaksanakan di SD Impres Rich 2 Biak dalam beberapa bulan ini sangat membantu peserta didik, terutama siswa yang tidak sempat sarapan dari rumah. Kepala SD Impres Rich 2 Biak, Musa Pakoba, mengatakan program MBG sangat membantu siswa meskipun sempat terhenti sementara karena perbaikan dapur, namun saat ini telah berjalan normal kembali. Menurutnya, program MBG awalnya hanya melayani para siswa berdasarkan data Dapodik dari pusat, namun setelah diberikan masukan dari pihak sekolah, kini para siswa yang belum terakomodir dalam Dapodik juga dilayani dengan surat pernyataan. Musa Pakoba atas nama Dewan Guru dan Siswa menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian terhadap para siswa dan berharap program MBG dapat terus berjalan karena memberi dampak positif terhadap kesehatan anak, menggerak ekonomi lokal dan investasi sumber daya manusia. Menyinggung kendala, Kepsek Musa Pakoba mengatakan pengantaran makanan kadang terlambat, terutama Senin hingga Kamis, karena siswa pulang sekolah pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, sementara Jumat dan Sabtu, siswa kelas 1, 2, dan 3 pulang lebih awal, namun harus menunggu MBG. Menyikapi hal tersebut, pihak sekolah telah berkoordinasi dengan pengelola, dan waktu pengantaran telah disesuaikan.
13: Kemudian untuk makanannya juga, namanya anak-anak juga ya, ada yang suka, ada yang tidak sih. Kadang ada yang macam buah-buahan, mungkin satu dua anak yang tidak suka, aduh kalau bisa diganti dengan yang lain, menu yang lain. Itu juga sudah disesuaikan, kadang setiap hari kan ada. Kadang saya lihat ini ada buah apel, anggur, melon, sama pisang, itu sudah berjalan juga. Jadi masukan kami sudah diterima dan kami berterima kasih.
4: Sementara salah seorang peserta didik, Flika Lololuan, menilai program MBG sangat baik karena secara langsung meningkatkan energi dan semangat belajar, bahkan membuat siswa lebih aktif bertanya dan konsentrasi di kelas. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena dengan adanya program MBG, para siswa tidak kelaparan saat mengikuti kegiatan belajar, terutama siswa yang tidak sempat sarapan dari rumah.
14: Program MBG sangat bagus dan lancar. Setiap hari kami makan dan kami mengikuti pelajaran dengan lancar. Terima kasih pemerintah sudah kasih kita MBG.
4: Jumlah siswa SD Inpres Rich 2 Biak yang sementara ini masuk dalam Dapodik sebanyak 217 orang, sementara jumlah tenaga kependidikan sebanyak 21 orang termasuk penjaga sekolah terdiri dari PNS, P3K, dan honorer.
15: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
3: Pendengar, kita ke informasi terakhir. SMA Negeri 1 Biak Kota tahun ini kembali meraih akreditasi otomatis dengan predikat A dari Badan Akreditasi Nasional untuk yang kesekian kalinya. Roni Lololuan laporkan.
4: Badan Akreditasi Nasional mengeluarkan surat keputusan atau SK akreditasi otomatis pada 22 September 2026 lalu, di mana SMA Negeri 1 Biak Kota menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan status akreditasi A. Kepala Dinas Pendidikan Biak Numfor Kamarudin SPD mengatakan akreditasi otomatis berarti terakreditasi secara sistem dan SMA Negeri 1 Biak Kota adalah salah satu dari sekian SMA di Biak, bahkan Papua, yang berhasil meraih predikat A. Ia menjelaskan akreditasi mengukur kesiapan sekolah dalam melaksanakan 7 standar nasional pendidikan, meliputi guru dan tenaga kependidikan atau GTK, pembiayaan, serta sarana prasarana dan sejumlah standar lainnya.
16: Satu dari sekian sekolah di Biak keluar itu adalah SMA Negeri 1 Biak Kota dengan status akreditasi A. Yang SK terbaru ini baru SMA 1 yang keluar. Kalau saya lihat dari beberapa SMA yang ada di Papua, tidak banyak yang bisa mendapatkan akreditasi A dan salah satunya adalah. Jadi saya berharap setelah status akreditasinya keluar, SMA Negeri 1 Biak Kota bisa mempertahankan ini karena mempertahankan kan lebih berat daripada mendapatkan kan. Jadi dia harus benar-benar bisa menjamin 7 standar nasional pendidikan itu dilaksanakan oleh warga sekolah.
4: Kepala Dinas Pendidikan Biak Numfor Kamarudin menambahkan dengan raihan tersebut, SMA Negeri 1 Biak Kota diharapkan bisa mempertahankan status nasional pendidikan yang ada dengan meningkatkan mutu lulus agar siap bersaing di perguruan tinggi negeri maupun dunia kerja. Selain itu, mengembangkan kompetensi guru melalui pelatihan berkala dan adaptasi kurikulum terbaru, serta menyediakan fasilitas belajar yang modern seperti ruang laboratorium dan perpustakaan yang memadai. Selaku Kepala Dinas Pendidikan Biak Numfor Kamarudin SPD atas nama pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi kepada Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota beserta Dewan Guru yang telah bekerja maksimal sehingga meraih akreditasi otomatis dari Badan Akreditasi Nasional.

Sekian pendengar Buletin Pagi dalam Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Bia. Saya Hanif, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat pagi, kami ucapkan Syawiba Kasumasa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar untuk Anda masih mantau saran kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 6 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas pendengar di hari Kamis manis 15 Oktober 2026. Ya, semoga semanis cuaca hari ini dan juga yang kita harapkan bersama ya, cuaca sejuk ya di hari ini. Semoga bisa menjalankan aktivitas saya untuk Anda di hari ini hingga malam hari tentunya. Baik, pendengar, kali ini saya Hanif masih menemani Anda di Biak Pagi ini hingga nanti jelang kebersamaan kita pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan kami lengkapi kembali dengan musik pilihan, informasi menarik, dan juga program selanjutnya menemani aktivitas pagi hari Anda. Pendengar, kami informasikan juga untuk Anda pukul 7 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama dalam penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh.

0: masa depan yang lebih baik.
1: Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak, selalu membantu.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Sari berita, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Satuan Brigade Mobil Sabrimob Polda Metro Jaya mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban ledakan di kawasan Pasar Cimanggis, Ciputat, Tangerang Selatan, serta mensterilkan lokasi dan mengamankan area terdampak guna memastikan keselamatan masyarakat dan petugas. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 5 orang tersangka usai melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Singapura mengapresiasi upaya Indonesia mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk mengatasi dampak kabut asap dan memperkuat kerjasama kawasan.

0: Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggota kepolisian yang menjadi backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri. Berikut laporan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
1: Pada masa persidangan 1 tahun 2026.
2: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungker ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restorative justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
1: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan pusat.
2: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
3: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang dari tim yang Bapak Kapolda yang dengan masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
2: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Banjarmasin berhasil menggagalkan upaya penyelundupan serbuk emas dengan berat lebih dari 1 kg di Bandara Samsudin Nur. Emas selundupan tersebut diketahui dibawa oleh seorang warga negara asing asal India. Diki Munadi dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas.
5: Bea Cukai Banjarmasin bersama Aviation Security Bandara Internasional Samsudin Nur menggagalkan penyelundupan emas seberat 1,1 kg yang dibawa seorang warga negara asing asal India di Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarbaru. Emas berbentuk serbuk pasir tersebut ditemukan dalam 3 bungkus tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang diperkirakan mencapai 2,88 miliar rupiah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil sinergi dan pertukaran informasi antar instansi dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
4: Kemudian pada tanggal 29 September 2020, telah dilakukan penggagalan terhadap upaya penyelundupan ekspor emas berbentuk padatan yang dikemas dalam 3 bungkus dengan berat total 1,1 kg.
5: Sementara itu, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan Pesimorangkir, menjelaskan penindakan dilakukan pada 29 September 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Samsudin Nur. Saat itu petugas security mendeteksi benda yang diduga emas melalui pemeriksaan mesin X-ray terhadap tas kabin atau hand carry milik penumpang yang hendak terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Tony menambahkan tindakan tersebut mencegah potensi kerugian penerimaan negara dari bea keluar yang diperkirakan mencapai 360,36 juta rupiah.
4: Secara intensif dengan petugas dari aviasi security APSEC dalam melakukan pengawasan lalu lintas barang melalui jalur udara. Terutama kita ketahui saat ini sudah ada penerbangan internasional dari Banjarmasin menuju Kuala Lumpur. Penindakan dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 September sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah.
5: Saat ini warga negara India berinisial MR tersebut telah diamankan dan menjalani proses penyidikan. Penanganan perkara telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Bea Cukai menghimbau masyarakat yang hendak membawa emas ke luar negeri agar melaporkan barang bawaannya kepada petugas, memastikan kewajiban bea keluar serta memenuhi ketentuan ekspor yang berlaku.
0: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mendukung program kredit UMKM keren tanpa bunga. Karena dalam situasi kabut asap seperti sekarang, daya beli konsumen menurun. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini.
7: Anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah menyatakan dukungannya terhadap program kredit UMKM keren yang memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah situasi kabut asap. Mukaromah menilai program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam membantu masyarakat mengembangkan usaha sekaligus memperkuat perekonomian.
6: Sebagai anggota DPRD mendukung ya, karena Wali Kota peduli terhadap UMKM untuk memberikan modal mungkin ya, pinjaman modal kepada masyarakat atau UMKM khususnya. Supaya berkembang ya, karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya karena situasi asap seperti ini. Mungkin ya membantu para UMKM itu penting untuk mereka bertahan gitu. Dan juga mungkin ya UMKM ini secara online ya mungkin ya, yang kabut asap ini mungkin nggak bisa jualan secara langsung. Nah, mereka bisa bertahan dengan online mungkin.
7: Menurutnya dukungan permodalan sangat dibutuhkan pelaku UMKM terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil dari dampak kabut asap yang mempengaruhi aktivitas masyarakat. Ia berharap kredit UMKM keren dapat membantu pelaku usaha mempertahankan keberlangsungan bisnisnya. Selain memanfaatkan bantuan permodalan, Mukaromah juga mendorong pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penjualan secara daring atau online sebagai alternatif ketika aktivitas jual beli secara langsung mengalami penurunan akibat kabut asap. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Nafarin mengatakan, pemerintah daerah berupaya mengantisipasi berbagai dampak yang dirasakan masyarakat akibat kondisi kabut asap, termasuk dari sisi kesehatan dan perekonomian. Ia menegaskan penanganan kesehatan menjadi perhatian utama, sembari menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi dampak lain yang mungkin timbul.
8: Pelayanan kesehatan dulu, ya, agar benar-benar standby. Nah, kemudian ya mungkin setelah ini dampaknya itu ya macam-macam ya. Mungkin dampak segi ekonomi, ya kan, dan lain hal. Nah, itu kan yang sudah kami rancang, salah satunya juga yang itu ya, yang saya katakan adalah, ya kita lebih baik program bertanya langsung dulu kepada masyarakat, keluhan apa, harapannya apa, kita sesuaikan nanti dengan program dan aturan yang berlaku.
7: Fahird menambahkan pemerintah kota juga berupaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung untuk mengetahui keluhan dan harapan mereka. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program penanganan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Seperti kita ketahui, pemerintah kota Palangkaraya mengeluarkan kebijakan UMKM kredit keren, pinjaman kepada UMKM tanpa bunga. Edi Suroso melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Selengkapnya disampaikan Andik Hasanah dari RRI Surabaya.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
10: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana, bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan, teman-teman pesantren bisa mandiri dan juga bisa dilakukan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun dunia akademisi.
9: Kabid Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BPBD Jatim ini. Baginya, pembentukan Pestana sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
11: Dengan jumlah santri kurang lebih 627 ribu sekian, 347 santri. Ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
9: Saat ini BPBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan Pestana dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemadaman listrik berkepanjangan yang melanda Kota Batam menjadi perhatian DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ketua DPRD Kepri meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem kelistrikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
12: Pemadaman listrik atau blackout yang melanda Kota Batam menimbulkan keluhan masyarakat. Gangguan yang berlangsung hingga belasan jam tersebut menghambat aktivitas warga. Sementara proses pemulihan pasokan listrik hingga kini masih berlangsung secara bertahap. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mengapresiasi upaya PLN Batam dalam memulihkan pasokan listrik. Meski demikian, ia meminta perusahaan penyedia listrik tersebut melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang.
13: Menyikapi padamnya listrik pada hari kemarin, saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan mengapresiasi kerja cepat PLN Batam yang berhasil memulihkan pasokan listrik setelah terjadi blackout. Yang keduanya, mengajak seluruh masyarakat Batam memberikan dukungan kepada PLN Batam agar dapat menyelesaikan persoalan blackout ini secara menyeluruh. Ketiga, meminta PLN Batam melakukan evaluasi menyeluruh dan memperkuat sistem agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
12: Di sisi lain, pemadaman dalam waktu panjang juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Warga Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Nur Aini, berharap gangguan serupa tidak kembali terjadi, mengingat listrik menjadi kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas sehari-hari.
14: Saya sudah cukup lama tinggal di Batam, tetapi baru kali ini sih merasakan pemadaman listrik yang selama berjam-jam seperti ini, banyak aktivitas di rumah saya yang terganggu. Apalagi kan kalau semuanya pakai listrik, terus listrik padam dalam waktu yang lama. Harapannya kejadian seperti ini bisa menjadi evaluasi untuk PLN agar kedepannya pasokan listrik lebih memadai dan masyarakat tidak merasakan kondisi yang sama lagi seperti ini.
12: Selain meminta evaluasi, Iman juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan pentingnya mengacu pada informasi resmi dari PLN Batam dan pemerintah, serta mengapresiasi komitmen pemberian kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD Kepri berharap upaya pemulihan dan perbaikan sistem kelistrikan dapat berjalan optimal, sehingga kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha di Batam dapat kembali berjalan normal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Barmuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman dari RRI Semarang.
15: Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80.
16: Pendengar, harga cabai yang menembus Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi. Namun petani di Bandaran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang masih mampu menjaga pasokan karena ketersediaan air yang mencukupi dan mulai memasuki masa panen. Kunto, anggota kelompok tani Mulia Manunggal Makmur di Bandaran, mengatakan cuaca panas ekstrim memang sedikit berdampak pada tanaman cabai. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang itu mengelola lahan cabai seluas hampir 10 hektar, termasuk lahan yang dikelola kelompok tani di tingkat kelurahan. Dari lahan tersebut, petani mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 kuintal cabai setiap 3 hari sekali. Kunto memperkirakan harga cabai berpotensi kembali meningkat lagi pada November hingga Januari mendatang, seiring kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca pada periode tersebut perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi produktivitas tanaman dan ketersediaan cabai di pasaran.
17: Prediksi kemungkinan tinggi itu di cuaca ekstrim ketika di bulan-bulan November, Desember, Januari. Itu harga biasanya kan naik.
16: Merespon kenaikan harga dan potensi itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperkuat intervensi harga pangan dari hulu hingga hilir untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui gerakan pangan murah serta bantuan sarana produksi pertanian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Perumbulok hingga petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
18: Bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dalam rangka penetrasi harga, sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bisa kita laksanakan. Contoh terkait dengan cabai. Cabai itu rata-rata hari ini sudah cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80, kita subsidi bisa 40, artinya biar mereka masyarakat tetap terjangkau.
16: Joko pedagang nasi goreng membenarkan jika dalam 2 pekan terakhir ini sudah ada kenaikan harga cabai yang cukup membebani usahanya. Oleh karena itu adanya pasar murah dinilainya cukup membantu para pedagang kecil.
19: Dengan adanya seperti ini kita lah bantu sekali. Bisa untuk menutup kekurangan yang di.
16: Selain membantu konsumen dan para pelaku usaha, pemerintah juga mendorong agar para petani menyesuaikan pola tanam agar kegiatan produksi tetap adaptif terhadap kondisi cuaca. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan karhutla mulai pekan ini. Langkah ini diambil karena musim kemarau masih berlangsung dan sejumlah wilayah mengalami kekeringan yang cukup ekstrim. Muhammad Halwi dari RRI Mataram melaporkan.
20: Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan
21: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta status tanggap darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ditetapkan pekan ini. Langkah ini dinilai penting agar penanganan bencana lebih cepat sekaligus memperkuat upaya pencegahan di tengah kekeringan ekstrim yang masih melanda sejumlah wilayah NTB. Penetapan status tersebut diperlukan agar pemerintah tidak hanya bereaksi ketika bencana terjadi, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan.
20: Sudah membahas itu lengkap dengan BPBD, kemudian dengan TNGR, kemudian dengan BMKG. Dalam minggu ini kita akan tetapkan kondisi kedaruratan dan kita sedang diskusi dengan BMKG maupun dengan BNPB untuk kemungkinan melakukan operasi modifikasi cuaca. Insya Allah hari Jumat ada sholat istisqo.
21: Terpisah, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan, pemantauan kekeringan terus dilakukan, termasuk di Kabupaten Bima yang sejumlah wilayahnya sekitar 150 hari tidak diguyur hujan. BPBD juga mewaspadai potensi karhutla dan mengimbau masyarakat tidak membakar lahan saat melakukan pembersihan, terutama di kawasan pertanian jagung Pulau Sumbawa dan wilayah lereng.
22: Karena prediksinya kan hujan di Mataram sama Lombok Barat, itu perkiraannya pertengahan November sudah ada hujan. Cuman yang lain kan kira-kira pertengahan Desember baru ada hujan, jadi kan masih lama. Sehingga ya kita himbau masyarakat untuk hemat air, kemudian membersihkan lahan yang tadi gitu kan. Termasuk rencana nanti kalau sudah mulai awal musim penghujan itu untuk mempercepat supaya hujan turun, kalau sudah ada awan kita lakukan rekayasa cuaca itu.
21: Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan distribusi air bersih hingga November sebelum operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC dapat dilaksanakan. Pemprov NTB menegaskan kebutuhan air bersih masyarakat tidak boleh menunggu pelaksanaan hujan buatan. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Pengaruhnya itu mungkin anak-anak lebih sehat ya. Proteinnya tercukupi ya.

0: Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 1 Kanal

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI BIA, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengarkan musik informasi menemani pagi hari Anda, pendengar, dan juga demikian telah kita ikuti bersama dalam penyampaian Warta Berita Jakarta melalui Pro 3 Jakarta. Baik pendengar, saat sekarang di studio pukul 7 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur, jelang ke pukul 8 akan kami informasikan juga untuk Anda. Akan kita ikuti bersama di dalam dialog bincang-bincang pagi untuk hari ini. Di hari Kamis 15 Oktober 2026 akan hadir di studio yakni Ibu Irene Samberi SSMSC selaku Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Kemudian Bapak Daud Nathaniel Duwiri SKMMKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor. Dan juga Ibu Marcella Korwa STH MPD, Kepala Sekolah SD YPK Sorido. Akan hadir nanti di ruangan pendengar ya dalam dialog bincang-bincang pagi dengan topik 20 detik tangan dibasuh dengan sabun, risiko penyakit langsung turun. Ya, untuk Anda dengarkan bisa langsung ya nanti di YouTube RRI Biak maupun di Facebook dan juga di siaran kami secara langsung di 90,1 FM dan juga di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, berikan sambil menemani aktivitas Anda di pagi hari ini kembali dengan satu informasi. Ya, mendengar Festival Budaya Biak Melanesia digelar pada tanggal 17 hingga 21 Oktober. Ini akan disemarakan dengan pegelaran Simfoni Biak Bernyanyi melibatkan 2026 siswa di Kabupaten Biak Numfor. Mendengar ribuan siswa ini akan bernyanyi sambil bermain alat musik ukulele dan ada pula yang bermain musik bambu yang dipukul menggunakan sandal jepit. Ya, pendengar Tur BO Dengebun mengatakan latihan intens telah dilakukan anak-anak yang berasal dari siswa SD, SMP hingga sekolah minggu dengan para pengasuh dan pelatih untuk harmonisasi menyelaraskan nada, tempo, dan dinamika musik yang akan dibawakan pada saat pembukaan. Kemudian mendengar beliau menambahkan yang mana ada 33 SD, 12 SMP, dan 4 denominasi gereja yang terlibat dalam Simfoni Biak Bernyanyi dan akan membawakan 3 lagu yakni Pai Akori, Fikala Matahari Terbenam, dan Mafafu Romau. Kemudian dia menambahkan penampilan 2026 pemain ukulele di ajang Festival Budaya Biak Melanesia ini akan dicatatkan dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Ya, lebih lanjut pendengar beliau mengatakan yang mana akan menggelar kembali geladi bersih untuk Biak Bernyanyi pada hari ini sehingga penampilan pada pembukaan Festival Budaya Biak Melanesia akan benar-benar membuka. Sekian satu informasi untuk Anda di pagi hari ini pendengar terkait Simfoni Biak Bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia tampilkan 2026 anak.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Biak pagi ini. Biak arwo ini.

usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Baik, berikan saya sekarang di studio pukul 7 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Ya, jelang pukul 8, pendengar, kami informasikan sekali lagi akan kita ikuti bersama dalam dialog bincang-bincang pagi. Ya, pendengar, akan kita ikuti bersama dialog bincang-bincang pagi untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Dan hadir nanti di studio narasumber Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, Bapak Daud Nathaniel Duwiri, SKMMKS. Kemudian Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kabupaten Biak Numfor, Ibu Irene Samberi, SSMSC. Kemudian Kepala Sekolah SDYP Kasorido, Ibu Marcela Korua, STH MPD. Untuk topik hari ini, pendengar, dalam dialog bincang pagi Prosatu RRI Biak, 20 detik tangan dibasuh dengan sabun, risiko penyakit langsung turun. Ya, akan nanti dipandu bersama rekan Ririn Arini, untuk Anda dapat dengarkan langsung ya di YouTube, di Facebook, dan juga di RRI Digital, maupun di frekuensi 96,1 FM. Tetaplah bersama kami, pendengar, di Prosatu RRI Biak, terus mudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti bersama dalam dialog bincang-bincang pagi akan hadir di ruang dengar Anda, dipandu langsung bersama rekan Ririn Arini. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat mengikuti.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kita ikuti bincang-bincang pagi, sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Baik, selamat pagi pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali untuk dialog interaktif edisi hari ini. RRI Biak tentunya menemani ruang dengar Anda di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Senang sekali juga jumpa bersama saya Ririn yang akan bersama Anda untuk dialog kali ini kurang lebih 1 jam ke depan. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tentunya mengawali aktivitas dengan semangat yang baru di hari ini. Baik, kami menyapa Anda yang mendengarkan kami melalui 96.1 RRI Pro 1 Biak ataupun untuk Anda yang menyimak kami melalui live streaming di YouTube dan juga Facebook RRI Biak. Baik, mendengar pemirsa, untuk dialog bincang pagi kali ini ada satu topik menarik yang akan kita bahas bersama tentunya dengan narasumber yang sudah siap ya untuk berbagi pengalaman dan juga berbagi informasi untuk kita semua di pagi hari ini. Topik menarik yang akan kita bahas yaitu 20 detik tangan dibasuh dengan sabun, resiko penyakit langsung turun. Nah, pendengar pemirsa, tahukah Anda bahwa ini cara yang paling sederhana untuk mencegah datangnya penyakit, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun. Karena menurut penelitian, ini menurut Pusat Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, ternyata mencuci tangan pakai sabun ini dapat mengurangi resiko penyakit diare sekitar 30% dan juga infeksi saluran pernafasan sekitar 20%. Nah, seperti apa nantinya lebih detail lagi informasi ini untuk kita dapatkan bersama, itu artinya bahwa hanya dengan mencuci tangan ternyata ini bisa mencegah berbagai macam penyakit. Untuk itu sudah hadir di studio RRI Net bersama kami tentunya narasumber yang kita akan bahas bersama terkait topik yang sudah saya sebutkan tadi. Langsung saja kita menyapa pendengar pemirsa, narasumber kita yang pertama sudah hadir bersama-sama di studio. Selamat pagi Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor, Bapak Daud Nathaniel Duwiri SKMMKes.
3: Selamat pagi Mbak Ririn dan selamat pagi para pendengar pemirsa RRI di mana saja berada.
2: Kabar sehat hari ini apakah?
3: Sehat, puji Tuhan sehat.
2: Luar biasa. Terima kasih sudah hadir. Dan juga bersama-sama di studio ada Ibu Irene Samberi SSMSC. Ini selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor. Selamat pagi Ibu Kabid.
4: Selamat pagi Mbak Ririn. Iya. Selamat pagi juga pendengar dan pemirsa RRI. Terima kasih Dinas Pendidikan sudah diundang.
2: Iya, baik. Kabar sehat hari
4: sehat,
2: ini ya.
4: Sehat.
2: Luar biasa. Baik. Dan juga satu lagi narasumber yang sudah bersama-sama dengan kita. Saya menyapa Ibu Kepala Sekolah SDYPK Sorido, Ibu Marcella Korwa, STH, MPD. Selamat pagi Ibu Kepsek.
5: Selamat pagi Mbak Ririn. Selamat pagi pemirsa di rumah, pemirsa RRI di mana saja berada. Showy.
2: Baik, kabar sehat hari ini ya Ibu Kepsek.
5: Puji Tuhan,
2: luar biasa
5: sehat
2: sekali hari ini ya, cara-cara semua kita ya hari ini. Baik, ya karena kita akan membahas tentang kesehatan tentunya. Jadi kabar sehat hari ini ya Ibu Kepsek.
5: Puji Tuhan,
2: luar biasa
5: sehat
2: sekali hari ini ya, cara-cara semua kita ya hari ini. Baik, ya karena kita akan membahas tentang kesehatan tentunya, terlebih khusus ini untuk kesehatan anak-anak kita khususnya di Kabupaten Biak Numfor dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun ya. Dan ini tentu merupakan hal yang baik dan harus dibiasakan sejak dini begitu ya. Dan bagaimana cara membiasakannya, kemudian tantangan apa saja untuk memastikan setiap sekolah juga memiliki air, sabun yang cukup untuk fasilitas cuci tangan anak-anak, dan seperti apa mencuci tangan yang baik itu. Nah, kita akan bahas bersama, nanti juga kita akan buka line interaktif untuk Anda di sesi yang kedua ya. Jadi silakan yang ingin bergabung lewat line telepon, silakan boleh ingin berbincang langsung dengan narasumber atau mengirimkan pesan melalui live chat WhatsApp, boleh di 0822-5163-4612 atau ada di layar kaca Anda, silahkan. Baik,

0: Yang pertama kita menuju ke Pak Kadis Kesehatan dulu, ini ya Pak Daud, mungkin lebih detail lagi bisa dijelaskan kepada kita semua, terlebih khusus juga masyarakat Biak Numfor, orang tua dan anak-anak juga ini ya, seperti apa manfaat secara detail cuci tangan menggunakan sabun, kenapa harus menggunakan sabun, dan mungkin penyakit apa saja nih ya yang dapat dicegah dengan mencuci tangan dengan sabun, silakan.
1: Iya, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi pendengar dan pemirsa RRI Biak di mana saja berada. Dalam rangka hari cuci tangan sedunia, terima kasih kepada Yayasan Gapai Papua dan juga UNICEF dan RRI Biak yang bekerja sama, yang hari ini mengundang kami untuk hadir langsung sebagai narasumber pada Hari Cuci Tangan Sedunia dengan tema 20 detik basuh tangan menggunakan sabun, risiko penyakit langsung turun. Ya, Bapak Ibu pendengar dan pemirsa di seluruh Kabupaten Biak Numfor yang saya hormati dan saya banggakan, kita berbicara tentang cuci tangan adalah salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang mana merupakan program pemerintah khusus di bidang kesehatan. Yang saya hormati dan saya banggakan, kita berbicara tentang cuci tangan adalah salah satu perilaku hidup bersih dan sehat yang mana merupakan program pemerintah khusus di bidang kesehatan, di mana kita melihat bersama bahwa mencuci tangan menggunakan sabun ini penting sekali, terutama bagi anak-anak yang merupakan risiko kelompok rentan terhadap penularan penyakit. Dan bukan hanya untuk anak-anak saja, tetapi untuk seluruh masyarakat. Mencuci tangan menggunakan sabun ini manfaatnya adalah bagaimana mencegah penyakit menular. Terutama yang paling rentan sekali adalah penyakit menular diare. Tangan ini adalah merupakan anggota tubuh yang paling aktif dari seluruh anggota tubuh yang lain. Karena dengan tangan kita dapat melakukan apa saja, baik melakukan hal yang baik, bahkan hal yang akan mendatangkan sakit atau penyakit bagi kita. Untuk itu, manfaat daripada mencuci tangan pakai sabun atau disingkat CTPS, ini menurunkan risiko terutama penyakit diare. Penyakit diare dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan misalnya infeksi saluran pernapasan. Dan juga penyakit yang berkaitan dengan paparan terhadap kulit, misalnya terhadap selaput mata, konjunktivitas. Ini kita berharap dengan adanya program atau perilaku hidup bersih dan sehat yang salah satunya adalah mencuci tangan pakai sabun, ini akan menurunkan penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, terutama penyakit diare 30-50%. Nah, dan hari ini kita di Kabupaten Biak Numfor, khusus untuk kasus diare kita berada di 14%. Karena apa? Masyarakat sedikitnya atau sudah mengetahui tentang bagaimana cuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah atau menurunkan penyakit-penyakit menular tersebut. Bagian ini merupakan program dari pemerintah juga yang di dalamnya merupakan transformasi pelayanan kesehatan dan juga merupakan program atau visi misi dari presiden, yaitu Asta Cita Presiden, yang dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dalam hal ini memperkuat sistem ketahanan kesehatan. Dan ini merupakan transformasi pelayanan kesehatan di mana kita melihat transformasi ke-1 sampai ke-6, yaitu bagaimana layanan kesehatan primer yang di dalamnya adalah siklus hidup. Nah, ini kita berharap dengan adanya memperingati hari cuci tangan sedunia dengan tema yang hari ini diangkat oleh Yayasan Gapai Papua dan juga UNICEF melalui RRI Biak yang kita interaktif pada hari ini, 20 detik basuh tangan dengan sabun langsung risiko penyakit akan turun. Nah, ini baik sekali untuk pendengar RRI di mana dan pemirsa RRI di Kabupaten Biak Numfor. Kita berharap untuk bagian ini harus kita galakan untuk mencegah terjadinya penyakit menular di tengah-tengah masyarakat, terutama yang berisiko yaitu anak-anak sekolah, karena anak-anak sekolah mereka ini adalah kelompok

0: rentan yang aktivitasnya sangat tinggi. Mungkin itu Mbak Ririn yang iya. kami dapat membuka.
1: Baik, seperti yang tadi disampaikan Pak Kadis, ini sangat penting sekali khususnya dipupuk sejak dini bagi anak-anak sekolah agar terus diingat ya seterusnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga ini Pak Kadis, ini kapan saja waktu yang paling tepat ini untuk mencuci tangan, dan mungkin seberapa besar juga dampaknya ini yang ada bagi kesehatan anak-anak dan juga masyarakat secara luas. Silakan.
0: Iya, kita ketahui bersama mencuci tangan pakai sabun itu dilakukan pertama sebelum makan, yang kedua salah satunya adalah setelah buang air besar, yang ketiga bisa setelah menjamah atau memegang binatang ataupun benda-benda yang dampaknya akan menularkan penyakit, dan juga yang keempat mungkin sebelum tidur. Ya, itu cuci tangan, cuci kaki, ya ini kan dampak untuk ketika malam kita tidur, kita tidak tahu apakah tangan kita ini bersih, bisa menyentuh organ tubuh kita yang lain, terutama misalnya mata ataupun mulut, ini akan mengakibatkan penularan penyakit ketika kita tidak bisa menjaga atau mencuci tangan kita untuk menjaga kebersihan tubuh kita.
1: Iya, berarti ini juga memang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang harus kita lakukan setiap hari gitu ya,
0: ya Pak Kadis. Benar, ya, harus itu merupakan kebiasaan yang harus kita lakukan sehingga untuk menjaga kesehatan tubuh kita, terutama dalam rangka mencegah penyakit menular.
1: Iya, nah bagaimana langkah mencuci tangan yang baik dan benar? Ini kita langsung dengarkan tips dari Pak Kadis ini,
0: ya, silakan. Mencuci tangan yang baik dan benar setelah tangan dibasuh, itu tangan dibasuh dengan air mengalir, setelah itu menggunakan sabun, terutama pada sabun atau sabun cair yang paling efektif. Setelah itu tangan punggung digosok menggunakan jari kedua tangannya, setelah itu tangan lagi dibalik, telapak tangannya digosok menggunakan jari, sehingga dimaksudkan agar ada kuman atau ada patogen atau ada bakteri pada tangan itu setelah digosok, jari-jarinya di sela-sela jari digosok, setelah itu menggunakan air bersih untuk membersihkan tangan.
1: Iya, baik. Kalau bisa pakai waktu, dihitung ya 20 detik. Bisa lewat ya, juga lebih bagus
0: bisa.
1: Ya.
0: Kalau gitu. Menurut kami, kalau yang sudah terbiasa itu bisa kurang daripada 20 detik. Tetapi yang tidak terbiasa bisa lebih juga, nggak apa-apa. Lebih itu lebih bagus untuk mencegah penularan penyakit.
1: Baik, lebih bersih begitu ya. Nah, kalau kita lihat sejauh ini ya, Pak Kadis yang melihat situasi dan kondisi di masyarakat sendiri, ini kondisi kebiasaan mencuci tangan untuk masyarakat Biak Numfor sendiri, ini sudah seperti apa Pak Kadis? Apa sudah cukup baik atau masih perlu banyak perbaikan seperti itu?
0: Ya, ini terkait dengan perilaku, terkait ya. Dengan kebiasaan. Ini juga kadang merupakan bagian tanggung jawab kita untuk selalu mengedukasi kepada masyarakat. Mungkin saya berikan satu contoh. Kalau kita di daerah kota saja yang fasilitas dalam hal ini air bersih tersedia, itu kadang kita lupa. Apalagi masyarakat di daerah yang kesulitan air bersih. Ini memang sangat-sangat membutuhkan bagaimana intervensi pemerintah, sehingga ketika orang bisa membiasakan untuk cuci tangan, tetapi kalau tidak ada air bersih itu juga akan jadi persoalan. Nah, tapi kebiasaan-kebiasaan ini ketika fasilitas lengkap, tetapi kita juga tidak bisa untuk menjadikan ini kebiasaan, ini juga akan jadi risiko bagi kita. Sehingga kita berharap ini edukasi ini akan dilaksanakan bukan hanya untuk di bidang kesehatan, tetapi semua stakeholder bersama-sama dengan kita untuk bagaimana mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan, salah satunya adalah mencuci tangan menggunakan sabun.
1: Iya, baik. Pak Kadis, dari lingkungan kesehatan sendiri juga, sebagai Kepala Dinas Kesehatan juga, apa harapan dari Pak Kadis juga untuk disampaikan kepada masyarakat luas, khususnya di lingkungan keluarga juga nih ya, untuk menjadikan cuci tangan pakai sabun ini sebagai kebiasaan sehari-hari?
0: Baik, pesan dari kami kepada masyarakat, terutama kepada keluarga, penting sekali karena hampir 80-90% didikan dari keluarga atau dari orang tua kepada keluarganya sendiri, terutama pada anak-anak, adalah bagaimana mengajarkan anak-anak kita untuk menjaga kebersihan sehingga hidup mereka bisa terlindungi dan di mana saja mereka dapat melakukan kebiasaan-kebiasaan ini dengan baik, terutama anak-anak kita yang ada di sekolah. Karena ketika kita ajar mereka di rumah, berarti membantu guru-guru kita di sekolah untuk bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas hidup anak, dalam hal ini menjaga kesehatan anak untuk melanjutkan pendidikan, dan juga kepada masyarakat di mana untuk menjaga kesehatan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita dapat mencegah penyakit-penyakit yang berdampak dari perilaku kita dengan tidak biasanya mencuci tangan.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Kadis. Nah, selanjutnya pendengar pemirsa, kita akan beralih ke Ibu Kabid. Ini dari pemerintah daerah juga. Nah, melihat perilaku yang harus dipupuk sejak dini ya, perilaku hidup sehat khususnya ini ya Ibu Kabid. Ini mengapa sekolah ini menjadi tempat yang penting untuk membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak dini, Ibu? Mungkin bisa dijelaskan juga, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Ririn. Saya pikir sekolah menjadi tempat yang penting itu untuk membangun kebiasaan sejak dini, karena bukan hanya sekolah dipakai untuk tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk karakter peserta didik. Karakter dalam hal ini perilaku yang bisa terbentuk dari kebiasaan setiap hari yang terjadi di sekolah setelah pengetahuan itu diberikan. Misalnya dalam konteks cuci tangan pakai sabun, guru-guru bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik atau kepada siswa tentang pentingnya mencuci tangan pakai sabun, tetapi juga harus mempraktikkan itu secara nyata. Guru maupun kepala sekolah bisa memperlihatkan contohnya melalui tindakan nyata dari guru itu sendiri, mencontohkan kepada siswanya cara mencuci tangan yang baik dan benar, lalu kemudian dengan sendirinya diharapkan kebiasaan itu terbentuk, siswa mencuci tangan setiap hari sebelum makan, lalu juga seperti yang Pak Kadis bilang, setelah menggunakan fasilitas umum, setelah dari toilet ataupun setelah beraktivitas di sekolah yang membuat tangan mungkin kotor, nah itu juga harus mencuci tangan setelah itu. Jadi secara umum sekolah sangat membantu untuk membentuk perilaku atau karakter siswa untuk mencuci tangan pakai sabun atau perilaku kebiasaan hidup bersih secara umum.
1: Ya, baik. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan program, tentu ini perlu ada dorongan juga dari pemerintah daerah ya, seperti tadi disampaikan Pak Kadis, mulai dari air bersih, ya, fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, dari Dinas Pendidikan juga ini, apakah ada program-program khusus ini untuk mendorong penerapan perilaku hidup bersih dan sehat ini, atau mencuci tangan menggunakan sabun di sekolah khususnya?
2: Baik, sebenarnya di sekolah itu rata-rata hampir semua sekolah yang punya akses ya, yang punya air bersih itu sudah membuat fasilitas cuci tangannya sendiri. Program pemerintah tentang perilaku hidup bersih maupun cuci tangan pakai sabun itu sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya dan juga menyasar ke sekolah. Jadi sekolah itu rata-rata sudah punya fasilitas cuci tangan pakai sabun atau fasilitas air bersih. Namun yang perlu kami himbau mungkin, jangan fasilitas ini dibiarkan macet misalnya atau tidak digunakan lagi setelah kampanye atau momentum tertentu selesai. Misalnya dalam rangka Hari Cuci Tangan Sedunia, sekolah menyediakan air bersih di situ, tetapi setelah itu harus dilanjutkan oleh sekolah, jangan di stop sampai di situ. Misalnya kalau ada pipa yang rusak atau kran yang rusak yang mesti diganti, nah itu harus diperhatikan oleh kepala sekolah tentunya, supaya dari sisi sarana-prasarana ini tidak menghambat proses kebiasaan itu berlangsung di sekolah.
1: Baik, ini juga sebagai langkah dari dinas juga ya, untuk supaya memastikan sekolah-sekolah ini tidak hanya memiliki fasilitas tapi terus menerapkannya ya, dalam kehidupan sehari-hari setiap hari harus digunakan fasilitas yang ada ya.
2: Betul, ya. Mbak Ririn. Saya tambahkan lagi ya. Begini. Untuk sekolah yang mungkin belum punya apa ya, akses untuk air bersih ini, kami dari Dinas Pendidikan sebenarnya sudah mendatakan ada beberapa distrik sebenarnya yang kesulitan untuk mengakses air bersih, dan di distrik itu ada sekolah-sekolah yang dibangun di situ. Nah, dalam tahun-tahun berikutnya kami berencana untuk mendorong supaya ada bantuan pemerintah untuk ke sekolah tersebut sehingga mereka bisa mengakses air bersih. Ini dalam konteks besar ya, tentunya setelah ini dibantu baru kemudian pola perilaku hidup bersih yang tadi kita bahas itu bisa terjadi. Saya pikir dari konteks besarnya itu yang Dinas Pendidikan perlu memperhatikan ke depannya.
1: Ya. Iya, baik. Nah, untuk kebiasaan atau memberikan perilaku ini terbiasa sejak dini tentu butuh kolaborasi nih ya, Bu Kadis. Bagaimana sejauh ini kolaborasi yang ada baik dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan maupun pihak sekolah dari Dinas Pendidikan untuk berkolaborasi agar program atau kampanye cuci tangan pakai sabun ini terus berlanjut itu seperti apa?
2: Kalau lintas program lintas OPD sebenarnya ini sudah terbangun, bukan cuma saat ini pada saat ada momen hari cuci tangan sedunia. Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan itu kalau seperti uang itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan, ya. Karena itu urusan layanan dasar. Jadi apapun yang dikerjakan misalnya di Dinas Kesehatan itu akan berimbas terhadap urusan pendidikan. Demikian pula sebaliknya. Jadi seperti contoh yang sekarang ini, program cuci tangan pakai sabun, sasaran utama memang itu ada di urusan kesehatan, tetapi sasaran utamanya kemudian lebih ke sekolah prioritasnya, lalu kemudian nanti ke puskesmas dan juga fasilitas publik yang lainnya. Saya pikir secara nomenklatur yang sudah diatur di dalam urusan pemerintah pusat dan kemudian turun ke pemerintah daerah, ini sudah terstruktur dan itu terwujud dalam bentuk kerjasama dengan sendirinya, terwujud dalam bentuk kerjasama lintas OPD.
1: Gitu. Ya, baik. Nah, dari dinas sendiri ini apa pesan dan juga harapan juga pada orang tua ya, lingkungan sekitar juga ya, untuk supaya mendukung kebiasaan-kebiasaan ini agar anak-anak kita juga ini terbiasa sejak dini dan terbiasa juga dilakukan di rumah seperti itu.
2: Baik. Apa yang sudah diterapkan di sekolah, diharapkan siswa juga bisa menerapkan hal yang sama di rumah. Siswa hanya menghabiskan sekian jam di sekolah, tetapi lebih banyak di rumah. Kalau di sekolah guru maupun kepala sekolah sudah mencontohkan contoh yang baik untuk cuci tangan sebelum makan dan seterusnya, kami mengharapkan atau kami menghimbau orang tua juga melakukan hal yang sama di rumah. Karena proses kebiasaan ini tidak seperti membaca buku ya, yang kemudian hari ini baca, kemudian stop, tidak bisa. Harus selalu diterapkan atau harus selalu diberi contoh setiap saat. Jadi ini tidak terasa seperti satu rules atau satu aturan yang harus dilihat oleh anak, tetapi dia menjadi kebiasaan sehingga secara otomatis tanpa perlu disuruh, harapannya begitu, tanpa perlu disuruh ya, anak-anak akan dengan sendirinya mencuci tangan karena melihat contoh di rumah orang tuanya, kakak adiknya juga sudah melakukan hal yang sama.
1: Iya, baik, terima kasih Ibu Kabid. Baik, pendengar pemirsa, kita beralih lagi ini ke Ibu Kepala Sekolah dulu nih ya, yang langsung berhadapan dengan anak-anak langsung. Nah, mungkin dari Ibu Kepsek bisa menceritakan pengalaman dan juga penerapannya ya, seperti apa di sekolah.
3: Baik, sekali lagi terima kasih Kak Ririn, juga pemirsa di rumah, selamat pagi ROBB, salam jumpa di RRI yang kita cintai. Baik, kalau saya mau menceritakan pengalaman, pertama saya minta terima kasih juga kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan juga dari Dinas Kesehatan yang begitu aktif sekali membantu kami dalam pendidikan khususnya di sekolah. Ya Karin, mungkin kalau saya mau menceritakan pengalaman tentang kebiasaan mencuci tangan atau memperkenalkan cuci tangan dengan sabun, memang kalau kita melihat dunia anak-anak itu memang sedikitnya agak ada kendala pastinya. Karena anak-anak, apalagi di sekolah kami di SD YPK Solido itu jumlah siswanya sudah sangat cukup banyak, sekitar 353 siswa. Nah, iya. Dan ini memang kalau kami sebagai guru, sebagai pendidik, kami selalu diberi edukasi dan arahan dari dinas, baik dari dinas kesehatan dan juga pendidikan, untuk tetap harus membiasakan anak-anak itu mencuci tangan dengan sabun. Dan pengalaman awal untuk mencuci tangan dengan sabun, tadi saya sudah sampaikan, Karin, jumlah siswanya sangat banyak, dan itu kami harus membiasakan anak-anak itu dengan mencuci tangan. Tapi sebelum kami membiasakan anak-anak untuk mencuci tangan, Bapak Ibu gurunya juga harus diberikan sedikit pengetahuan untuk bagaimana membiasakan anak itu, karena setiap kelas harus dilihat setiap anak untuk mencuci tangan pakai sabun. Dan awal itu memang masih banyak anak-anak juga yang dia sepertinya melihat-lihat saja, ini apa yang dibuat ini, apakah kita mau buat sesuatu sehingga disuruh cuci tangan, begitu kebiasaan anak-anak itu. Tapi dengan melihat dari kebiasaan anak-anak yang dari hari ke hari mereka bermain di sekolah, belajar sambil bermain, itu kan anak-anak itu butuh kebersihan pada dirinya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kadis Kesehatan, bahwa anak-anak itu paling rentan sekali untuk penyakit atau ya bibit-bibit penyakit itu ada karena bermain. Awalnya memang anak-anak agak susah untuk mencuci tangan menggunakan sabun, baik itu setelah bermain atau saat membeli jajanan, itu pasti anak-anak agak susah. Dan melihat hal tersebut, kami dari pihak sekolah memang sebagai guru, tadi Bu Kabit juga sudah dari dinas juga menyampaikan, bukan hanya mentransfer pengetahuan, tetapi harus membiasakan perilaku anak juga. Karena anak itu dia berasal dari rumah dan dia dididik di sekolah untuk membentuk karakternya juga. Nah, pembiasaan anak ini dalam karakternya itu juga dilakukan di sekolah supaya anak itu bisa terbiasa untuk mencuci tangan dengan sabun. Nah, bagian ini dari pihak sekolah kami berinisiatif untuk memperkenalkan bagaimana pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat melalui kegiatan CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Nah, Bapak Ibu Guru, tadi saya sampaikan Bapak Ibu Guru diberikan pengetahuan dari dinas lewat pemerintah daerah, kami diberikan pelatihan-pelatihan untuk bisa mendidik anak-anak bagaimana cara menjaga kesehatan. Terima kasih untuk Dinas Pendidikan dan juga dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan beberapa yayasan yang sudah berbagi praktik-praktik baiknya kepada kami di sekolah, terutama kepada Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru diberi pelatihan dalam beberapa waktu-waktu tertentu, mulai dari cuci tangan pakai sabun, makan makanan bergizi, dan juga dalam pembinaan tentang pelatihan untuk literasi. Nah, di dalam literasi itu kan banyak pengetahuan yang harus disampaikan kepada anak-anak yang bermacam-macam, bukan hanya tulis-menulis atau baca atau menghitung, tetapi juga bagaimana dia menerapkan perilaku sehatnya di dalam kehidupannya setiap hari. Guru-guru harus mampu memberikan penjelasan tentang manfaat mencuci tangan juga. Itu bagian juga dari literasi. Sehingga tangan yang mereka pakai untuk belajar, pakai untuk memegang makan atau jajanan yang dia jajan, bisa bersih dan sehat ketika anak itu dia harus melakukan aktivitasnya. Anak-anak kemudian diminta juga untuk mempraktekkan, tidak hanya diberi pengetahuan oleh Bapak Ibu gurunya, tetapi harus diberikan praktek langsung bagaimana cara mencuci tangan. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Bapak Kadis Kesehatan bahwa di pendidikan kami diajari untuk harus anak-anak diberi tahu untuk bagaimana langkah-langkah untuk mencuci tangan. Dan di situ ada 6 langkah yang harus dilakukan oleh anak-anak saat mencuci tangan. Tadi sudah disinggung oleh Bapak Kadis Kesehatan bahwa sebelum anak melakukan aktivitas atau sebelum anak makan atau setelah anak bermain, memegang benda-benda yang ada di sekelilingnya, anak itu harus membersihkan tangannya dengan baik. 6 langkah anak mencuci tangan, yaitu anak membasuh tangan dengan air mengalir, setelah itu memakai sabun cair untuk mencuci tangannya dengan 6 langkah, telapak tangannya digosok dengan sabun, setelah itu dibalik tangannya, digosok telapak tangannya yang belakang, terus jari-jarinya di sela-sela jarinya digosok kiri dan kanan, lalu dicupit tangannya lalu digosok lagi, setelah itu di langkah selanjutnya ibu jarinya jempolnya digosok lagi dengan sabun, setelah itu dikuncup tangannya, telapak tangannya kiri dan kanan. Itu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh anak-anak setelah bermain, sebelum memegang makanan atau makan, anak-anak harus menggunakan itu sehingga bisa dikatakan anak itu bersih dari bibit penyakit yang menempel di tangan-tangannya. Nah, Mbak Ririn, namun berjalannya waktu

0: Bapak ibu gurunya juga terbatas waktu karena mereka hanya diberikan waktu untuk belajar. Tapi anak-anak itu dia datang dari keluarga. Sehingga bagian ini bukan hanya menjadi bahan pembelajaran bagi anak di sekolah, tapi itu juga harus ada partisipasi dari orang tua. Partisipasi dari orang tua, kebetulan kami di sekolah sudah ada kelas orang tua, dan setiap kami dalam melakukan pertemuan dengan orang tua, bagian-bagian ini kami sampaikan untuk supaya dibiasakan juga di rumah. Karena bagian ini sangat penting, cuci tangan sebelum makan, sebelum anak harus tidur, atau sebelum memegang sesuatu yang harus dimasukkan ke dalam mulut, itu orang tua juga harus perlu memperhatikan. Jadi kami di sekolah mempunyai kelas orang tua, sering kami menyampaikan bagian-bagian ini. Bahkan lewat pertemuan dengan dinas pendidikan ataupun dengan dinas kesehatan, para orang tua di rumah juga, kami orang tua perwakilan dari murid, kami undang ke sekolah untuk ikut mendengar dan penjelasan dari dinas pendidikan, dinas kesehatan, maaf Pak Baririn, untuk menyampaikan tentang bagaimana menjaga kesehatan dari anak-anak. Karena kalau kita lihat dari anak-anak ini, mereka kan dunia beda dengan orang yang dewasa. Dia banyak bermain dan banyak melakukan aktivitasnya. Mungkin pada waktu istirahat, mau tidur, baru pasti mereka berhenti dalam aktivitasnya. Sehingga untuk mencuci tangan pakai sabun itu, kita harus menumbuhkan itu atau membiasakan anak itu setiap hari. Setiap hari, baik di sekolah ataupun di rumah. Mereka tidak hanya melakukan karena perintah dari guru. Tetapi harus mulai, mereka juga harus menjaga dan kebersihan itu dengan baik. Karena itu hal yang sangat penting, menjaga kesehatan itu bagi dirinya sendiri, tapi juga mungkin juga bagi orang lain. Nah, pengalaman berharga ini mungkin Kak Rin dan pemirsa di rumah, pengalaman berharga yang kami peroleh dalam membiasakan anak untuk mencuci tangan pakai sabun, itu yang pertama, menurut kami sebagai guru, mungkin perlu keteladanan. Keteladanan baik itu dari orang tua, dari guru, ataupun orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya anak-anak. Jadi pendampingan dan kesabaran juga dari orang tua untuk membimbing anak-anaknya untuk bisa mencuci tangan dengan baik, untuk menjaga kebersihan dan kesehatannya. Dan itu harus ditanam mungkin sedini mungkin bagi anak-anak. Jadi saya pikir dari anak-anak itu, bukan mereka dewasa dulu baru kita ajar mereka untuk ini harus cuci tangan yang benar seperti ini, tetapi mulai dari anak-anak seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis.
1: Baik, iya, Ibu Kemsek, berarti ini penerapannya juga sudah cukup baik di sekolah, sudah. Kemudian kolaborasi dorongan dari pemerintah juga sudah sangat baik, ya, dan antusias anak-anak juga sudah luar biasa ya untuk penerapan cuci tangan menggunakan sabun ini. Nah, terima kasih untuk penjelasannya, Ibu Kemsek. Nanti juga pendengar dan pemirsa, nanti Anda boleh bertanya di sesi yang kedua ya. Di sesi yang kedua nanti kita akan buka line interaktif. Kita akan break dulu sejenak. Setelah ini Anda boleh bergabung di line interaktif di WhatsApp kita di 0822-5163-4612. Boleh bertanya langsung atau berbagi pengalaman dengan narasumber yang ada secara santun tentunya ya. Baik, yang mana-mana pendengar pemirsa, untuk dialog interaktif pagi ini bekerja sama dengan Yayasan Gapai Harapan Papua, tentu didukung penuh oleh UNICEF. Tetap bersama kami di Dialog Bincang Pagi RRI Biak.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RR Biak melalui pesawat telepon yang tersebut.

0: di 96.1 RRI Pro 1 Biak, masih di dialog bincang pagi RRI Biak. Dan masih berbicara tentang pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun bersama dengan ketiga narasumber yang sudah hadir bersama-sama kita di studio. Baik, pendengar pemirsa, untuk interaktif kali ini di sesi yang kedua, silakan, kita sudah buka ruang interaktif untuk Anda yang bergabung. Line telepon sudah kami buka, silakan di 0822-5163-4612. Boleh langsung di line telepon berbincang langsung dengan narasumber atau melalui pesan WhatsApp kita. Silakan. Dan juga masih tentu saja dialog ini bekerja sama dengan Yayasan Gapai Harapan Papua bersama dengan UNICEF. Ya, kita langsung ke pertanyaan ya, supaya langsung dijawab oleh narasumber. Baik, kita terima penelpon dulu ya, Pak Kadis, izin Ibu, kita terima penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik, mungkin bisa dicoba kembali ya. Ya, saya ke pertanyaan dulu yang sudah bergabung ini melalui pesan WhatsApp kita ya. Oke, saya ke Pak Kadis dulu ini yang sudah masuk dari tadi. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, selamat pagi Pak Kadis. Kalau di rumah sabun habis dan belum sempat beli, boleh pakai sabun cuci piring atau sabun mandi? Ini apakah tetap sama efektifnya? Kemudian satu lagi nih ya Pak Kadis, tadi juga sudah masuk, kalau misalnya tidak menggunakan sabun dan kita menggunakan kalau tidak menggunakan sabun dan kita hanya menggunakan tisu basah yang ada alkoholnya, apakah efektif itu Pak Kadis, dari Bapak Adrian di Baling-Baling? Terima kasih. Ya, silakan Pak Kadis boleh dijawab dulu.
1: Terima kasih Pak Adrian di Baling-Baling. Ya. Pertanyaan pertama, ini kita berbicara tentang cuci tangan menggunakan sabun. Memang kadang di rumah ketika sabun yang ya utamanya sabun cair, ataupun juga kalau ada tidak ada sabun cair ya sabun yang padat yang disiapkan, tetapi efektifnya memang kita menggunakan cuci tangan harus menggunakan sabun. Yang namanya sabun ya harus digunakan. Tetapi untuk misalnya di rumah kadang kita menggunakan, atau di tempat-tempat rumah-rumah makan kadang-kadang kita menggunakan yang untuk cuci piring. Ini saya lupa namanya lagi. Tetapi memang secara ilmiah tidak terlalu efektif. Yang kedua, menggunakan tisu basah itu biasanya digunakan pada saat perjalanan. Ini mungkin situasi-situasi yang tidak bisa cuci tangan menggunakan sabun. Tetapi yang utama dengan materi kita hari ini adalah menggunakan mencuci tangan menggunakan sabun atau pakai sabun, sehingga betul-betul untuk mencegah penularan patogen, bakteri atau virus yang ada pada tangan kita. Tetapi dalam situasi darurat bisa menggunakan tisu basah. Ketika kita mungkin dalam perjalanan, entah itu di pesawat, di kapal atau di perjalanan menggunakan mobil, bisa-bisa saja. Tetapi yang lebih efektif adalah mencuci tangan menggunakan sabun. Sedangkan yang tadi di rumah ya, ini kebiasaan kita. Harusnya kita siapkan sabun di tempat untuk kita cuci tangan di wastafel, baik itu di kamar mandi atau di tempat cuci tangan sebelum makan, sehingga ini betul-betul efektif untuk mencegah penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin itu, Mbak Ririn.
0: Iya, baik. Kita terima penelpon. Terima kasih Pak Kadis jawabannya. Iya, mungkin ini sudah disimak juga oleh penanya tadi ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Tira di Yafdas.
0: Ira di Yafdas, silakan langsung saja pertanyaannya.
2: Kan memang edukasi tentang cuci tangan pakai sabun sudah memang sering disampaikan ya Ibu ya. Tetapi memang kebiasaan masyarakat kan belum tentu berubah nih. Nah, menurut Dinas Kesehatan sendiri, apa sih penyebab utamanya nih masyarakat masih mengabaikan kebiasaan ini? Dan mungkin apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan agar perilaku tersebut tuh bisa menjadi kebiasaan kita sehari-hari nih Ibu? Udah, Bu. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terima kasih buat Ira yang ada di AFDAS. Ini terkait dengan perilaku, kebiasaan sehari-hari ya. Langkah-langkah apa yang dilakukan. Iya, untuk menjawab ini silakan dari Pak Kadis mungkin silakan.
1: Iya, terima kasih untuk Ibu Ira di AFDAS. Kita berbicara tentang mencuci tangan menggunakan sabun atau pakai sabun. Ini adalah sebuah kebiasaan yang dimana termasuk dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Memang kami khusus di bidang kesehatan melalui puskesmas dan juga stakeholder lainnya tidak bosan-bosannya, dan sudah tugas kami untuk terus mengedukasi masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, intervensi atau dukungan pemerintah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa orang akan mencuci tangan, akan terbiasa mencuci tangan apabila sarana-prasarana, salah satunya misalnya air bersih, tersedia. Ini juga yang jadi kendala, dan ini adalah melalui visi misi Bapak Bupati Biak Numfor, di mana meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada misi yang kedua, yang salah satunya adalah program Bapak Bupati memperkuat sistem ketahanan kesehatan. Ini betul-betul dukungan dari semua stakeholder, misalnya melalui PU untuk menyediakan air bersih, sehingga masyarakat terbiasa dengan mencuci tangan. Puji Tuhan, sampai hari ini kasus diare kita di Kabupaten Biak Numfor tidak melebihi daripada 15%, masih di bawah, masih 14% dari kasus diare. Artinya semakin masyarakat semakin tahu untuk mencegah kasus-kasus penyakit menular yang masuk ke dalam tubuh dengan salah satu cara, yaitu mencuci tangan menggunakan atau pakai sabun. Ini merupakan bagian tanggung jawab pemerintah, sehingga tidak bosan-bosannya kami dari bidang kesehatan untuk edukasi terus terhadap masyarakat melalui pelayanan di puskesmas.
0: Iya, baik, terima kasih. Jawabannya sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan boleh dipahami oleh Ibu Ira dan juga yang sudah masuk bergabung bertanya tadi. Iya, tentu saja masih berbicara terkait dengan hari cuci tangan pakai sabun. Hari cuci tangan pakai sabun hari ini ya, sedunia tanggal 15 Oktober. Dan pendengar dan juga pemirsa, ini sudah beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan dulu sepertinya ya, karena banyak sekali yang sudah masuk. Ini dari Anggi Kapisa 9167, apa yang menjadi tantangan ketika mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat kepada anak-anak di sekolah? Ini mungkin lebih ke Ibu Kepsek ya. Kemudian juga ini ada, saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk. Ini untuk Ibu Kabit tadi ya, apakah materi kebersihan diri ini sudah masuk dalam pembelajaran dari Ibu Stella di Sorido? Terima kasih sudah bergabung. Kemudian anak-anak gini kadang malas cuci tangan kalau tidak diawasi. Apakah ada program khusus agar guru juga menjadi contoh teladan bagi murid-muridnya? Nah, ini tidak menyebutkan nama juga. Kemudian satu lagi Pak ya, kita borong dulu semuanya supaya sekaligus biasa dijawab. Ini di pasar-pasar tradisional Biak, fasilitas cuci tangan masih sedikit, Pak Kadis. Kapan warga bisa berharap agar ada fasilitas ini lebih tersedia di tempat umum? Iya. Kemudian lagi, kalau tidak ada air mengalir, apakah hand sanitizer sama efektifnya? Dari Dian. Sabun jenis apa yang paling efektif ini? Harus sabun antiseptik mahal kah atau sabun biasa sudah cukup? Ini ya. Kemudian satu lagi, mau dijawab, kapan waktu paling wajib kita cuci tangan dalam waktu 20 detik itu? Oke. Baik, ini bisa dijawab dulu, mungkin masing-masing bisa kasih tanggapan juga terhadap pertanyaan yang sudah masuk. Saya ke Ibu Kepsek dulu, boleh dijawab secara singkat ya, silakan.
3: Iya. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Kalau dari pendidikan, khusus di sekolah, pembiasaan itu, saya berpikir itu mungkin harus dari rumah juga. Pembiasaan itu harus dari rumah, karena seperti tadi saya sampaikan, waktu yang diberikan untuk kami mendidik anak-anak untuk membiasakan anak di sekolah sangat terbatas. 70% anak itu ada di rumah, dan 30% merupakan bagian dari kami pendidik di sekolah untuk mendidik anak-anak lewat pengetahuan, tetapi juga karakter dan kebiasaan-kebiasaan anak yang harus kita lihat. Nah, untuk efektif anak itu bisa mencuci tangan dengan sabun, memang itu harus Bapak Ibu gurunya harus memberikan keteladanan itu. Sehingga dengan penuh kesabaran, pendampingan, anak itu terus dibimbing untuk bisa mencuci tangan dengan sabun yang baik. Karena aktivitas yang dilakukan di sekolah, anak bermain, belajar, tetapi juga diberikan mendapat jajanan. Dia menikmati jajan yang dimiliki di sekolah. Sehingga hal itu memang untuk mencuci tangan pakai sabun, tangan itu memang harus bersih. Sehingga anak itu terhindar dari bibit-bibit penyakit yang ada di tangan-tangannya.
0: Yeah.
3: Sehingga keteladanan itu bukan hanya dari Bapak Ibu Guru di sekolah. Karena kalau untuk Bapak Ibu Guru di sekolah memang harus wajib. Wajib diberikan kepada anak-anak. Tetapi yang paling penting dan utama sekali itu adalah dari rumah.
0: Iya,
3: dari baik. Orang tua.
0: Iya. Baik, jadi kolaborasi bersama ya.
3: Harus ada kolaborasi dari guru dan orang tua.
0: Baik, selanjutnya silakan Ibu Kabid tanggapannya.
4: Baik, saya menanggapi soal materi kebersihan diri, apakah sudah masuk dalam materi di sekolah. Saya pikir sudah, salah satu contohnya di pendidikan kesehatan dan olahraga itu PJOK. Itu sudah diselipkan tentang materi-materi kebersihan diri, dan juga guru sebenarnya dibebaskan untuk menambah materi ini melalui mata pelajaran lainnya, misalnya bahasa Indonesia atau mungkin dari IPAS, supaya anak-anak ini harus diberi materi yang kreatif ya. Jadi guru-gurunya diharapkan untuk menambah pengetahuan dari berbagai jenis mata pelajaran. Dan sekalian saya menyampaikan, di semua sekolah di Kabupaten Biak Numfor ini kita kan sudah punya PID, papan interaktif digital. Nah, di dalam PID itu sudah ada banyak materi yang kekinian yang bisa diakses oleh guru. Jadi kami menghimbau untuk kreativitas guru untuk mengambil atau menggali materi-materi yang bisa ditampilkan semenarik mungkin, karena PID ini bisa dipakai oleh guru dan juga siswa untuk mengakses materi yang interaktif, yang audiovisual. Anak-anak kan suka tuh untuk melihat materi-materi yang menarik bagi mereka. Nah, dari gurunya kami menghimbau atau meminta, carilah materi cuci tangan pakai sabun atau materi perilaku hidup bersih yang menarik bagi siswa untuk diajarkan, terlepas dari mata pelajaran apapun yang diajarkan di sekolah.
0: Iya, baik, terima kasih Bu Kabid. Ya, selanjutnya Pak Kadis boleh ditanggapi pertanyaan yang ada, silakan.
1: Baik, mungkin saya tanggapi dulu terkait dengan tadi tempat cuci tangan di pasar-pasar tradisional ini. Memang intervensi pemerintah untuk mempersiapkan itu, dalam hal ini melalui Dinas PU untuk mempersiapkan terutama air bersih. Seingat saya pada saat masa COVID itu pemerintah betul-betul sudah siapkan tempat cuci tangan, baik di fasilitas umum, di pasar-pasar tradisional, di fasilitas sekolah, dan di fasilitas umum gereja dan lain-lain, bekerja sama dengan berbagai lembaga. Tetapi kembali kepada masyarakat untuk bagaimana menjaga fasilitas-fasilitas itu. Tetapi ini merupakan masukan dari pemirsa dan pendengar sebagai masyarakat Biak. Ini akan mungkin kami tetap sampaikan sehingga bisa kita mencegah terjadinya penyakit melalui cuci tangan menggunakan sabun dengan mempersiapkan tempat-tempat cuci tangan di fasilitas umum. Yang kedua, hand sanitizer, tadi sekali lagi itu kami sebagai alternatif. Tapi topik hari ini adalah bagaimana kita mencuci tangan menggunakan sabun 20 detik untuk mencegah atau langsung resiko turun, mencegah resiko terjadi penyakit pada tubuh kita di mana kita melaksanakan aktivitas kita. Mungkin itu Mbak Ririn.
0: Iya, baik, sudah dijawab ya oleh ketiga narasumber untuk pertanyaan yang ada. Mohon maaf untuk interaktif kami closing karena waktu ya. Terima kasih sudah bergabung yang sudah bertanya. Nanti kalau masih ada pertanyaan silakan ya. Kantor dinas masih di tempat ya, silakan langsung saja menuju ke narasumber, ke sekolah juga untuk bertanya langsung. Tentu harapan kita bersama ya pendengar pemirsa, cuci tangan pakai sabun ini tidak hanya menjadi slogan atau seremonial saja, tapi ini menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap hari, baik oleh anak-anak dan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Biak Numfor tentunya. Nah, untuk di akhir dialog kita kali ini, tentunya kita akan dengarkan closing statement Ayah dari masing-masing narasumber untuk kebersamaan kita kurang lebih hampir 1 jam ini dari topik yang sudah kita bahas bersama, yaitu kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun ya. Baik, saya menuju ke Ibu Kepala Sekolah dulu ya, dengan pengalaman dari Bapak Ibu Guru yang ada ya, mungkin pelajaran paling berharga dalam membiasakan anak-anak mencuci tangan pakai sabun, apa pesan juga bagi sekolah-sekolah yang lain juga ingin menerapkan kebiasaan ini? Silakan Ibu Kepsek.
3: Iya, terima kasih Kak Ririn. Ya, pemirsa di rumah, terima kasih untuk waktu ini kami boleh dapat menyampaikan pesan kepada pemirsa yang pasti adalah orang tua dari siswa. Semoga kebiasaan mencuci tangan ini bukan hanya menjadi kebiasaan saja, tetapi menjadi satu perilaku dari setiap anak yang kita didik atau yang kita besarkan, sehingga anak itu tetap menjaga kesehatannya pada dirinya sendiri, sehingga dalam hubungannya dengan atau bergaulnya dengan orang lain tidak menularkan penyakit pada dirinya tapi juga pada orang lain. Harapan saya kepada Bapak Ibu Guru, orang tua siswa dan juga masyarakat, semoga antusias anak-anak yang diajak untuk membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun itu jangan hanya menjadi kebiasaan mencuci tangan pakai sabun saja, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan setiap hari, baik di sekolah maupun di rumah atau di mana saja anak itu berada, sehingga tercipta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Kepsek. Selanjutnya untuk Ibu Kabit, ini seperti apa harapan dan juga komitmen dinas juga ya untuk penerapan cuci tangan menggunakan sabun ini? Silakan.
4: Baik, harapan dan komitmen dari dinas tentunya kami akan selalu mendukung apapun program pemerintah yang baik untuk kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Biak Numfor. Saya secara khusus mengapresiasi Yayasan Gapai karena sudah membantu pemerintah, perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan program-program kesehatan maupun pendidikan bisa terlaksana dengan baik, terutama di sekolah-sekolah kami. Harapannya ke depan kerjasama yang baik ini bukan hanya dengan Yayasan Gapai tapi juga dengan NGO lainnya bisa terjalin dengan baik. Lalu kemudian untuk sekolah, kami menghimbau terutama untuk para kepala sekolah semua jenjang untuk memaksimalkan pemanfaatan dana BOSnya untuk menunjang fasilitas pendidikan tapi juga kesehatan seperti fasilitas cuci tangan pakai sabun, sehingga ini menjadi pemanfaatan dana BOS yang maksimal untuk operasional di sekolah. Dan juga terakhir untuk orang tua, kami menghimbau untuk mendukung kegiatan di sekolah melalui kegiatan mendukung kegiatan di sekolah dengan memberikan contoh yang baik di rumah, sehingga apa yang kami lakukan di sekolah juga berdampak positif di rumah. Terima kasih.
0: Iya, baik. Terakhir ini dari Pak Kadis ini sekaligus closing statement dan juga pesan kesehatan penting untuk kita semua.
1: Baik, terima kasih sekali lagi atas nama pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Biak Numfor, mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Gapai Papua yang didukung oleh UNICEF dan juga RRI Biak yang selalu mendukung kami terus untuk mengedukasi masyarakat, terutama hari ini dalam rangka hari mencuci tangan sedunia. Mungkin pesan kami, tangan bersih, tubuh sehat, keluarga terlindungi. Jangan tunggu sampai sakit untuk menjaga kebersihan. Mari jadikan cuci tangan pakai sabun sebagai kebiasaan sehari-hari demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Dan salam sehat untuk kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Shoui. Terima kasih Shoui. Nah, pendengar pemirsa, tentu saja hari ini kita belajar ya bahwa cuci tangan ini sangat penting sekali, khususnya menggunakan sabun ya, karena kebiasaan sederhana bisa melindungi dan menjaga kita dari segala macam penyakit yang ada. Terlebih khusus ini harus ditanamkan sejak dini dari anak-anak ya, hingga menjadi kebiasaan hingga dewasa tentunya. mari kita jadikan cuci tangan ini sih menggunakan sabun sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari ya, terus dilakukan, tidak perlu menunggu sakit seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis, dan kolaborasi bersama tentu harus kita lakukan ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang sudah hadir, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kabid, dan juga Pak Kadis sudah hadir, sukses dalam pelayanannya ke depan tentu dari masing-masing tugas dan tanggung jawab. Sekali lagi terima kasih juga untuk Anda pendengar pemirsa yang sudah bergabung melalui interaktif ya. Dan nanti untuk dialog kerjasama dengan Yayasan Gapai Harapan Papua didukung oleh UNICEF ini akan berlanjut lagi setelah ini dengan topik-topik yang berbeda ya, nanti di waktu yang berbeda juga. Baik, akhirnya saya Riri Larini bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang dibagikan untuk dialog kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat pagi, salam sehat.